0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rainfall ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rainfall atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik, selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih

0: Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras.

0: terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, masih di Tuban pagi ini, edisi tanggal 22 Juni 2026 ya. Sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menyajikan berita-berita dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi ya di pagi hari ini, di Tuban pagi ini, ditemani oleh Wahyu Pria tentunya, yang mau kirim-kirim atau keluhan-keluhan tentang fasilitas publik begitu pendengar ya. Atau mungkin keadaan saat ini ya di pagi-pagi yang mulai pekerjaannya di Senin pagi kali ini ya. Bisa WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Isu terkini pendengar ya di wilayah tetangga begitu ya, Lamongan dan juga Bojonegoro, ini sudah terjadi ya pemadaman bergilir yang berlangsung kurang lebih 3 hari ke belakang begitu pendengar ya. Nah, ini Tuban masih aman-aman saja sepertinya pendengar. Jadi kita doakan aman terus saja ya yang di Tuban mungkin, begitu ya pendengar ya. Kalau misalnya memang ada kendala atau pemadaman bergilir pun ya, ini tidak usah dibesar-besarkan karena memang ini sudah terjadi ya di wilayah Surabaya juga seperti itu, di wilayah tetangga kita Lamongan, Bojonegoro pun juga seperti itu. Jadi nanti tetap berwaspada, dan juga kalau misalnya ada lampu atau bahan penerangan yang berbahan dasar matahari atau surya atau bisa di charge begitu ya, monggo silakan di charge untuk berjaga-jaga begitu pendengar.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

0: Saatnya Lintas Informasi hadir bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Pengelolaan Investasi Dirantara Rosan Rosyalani di kediaman pribadinya di Kartanegara, Jakarta. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal. Pengelolaan guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya penguatan pengelolaan aset nasional. Pengelolaan aset melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara. Pada pertemuan tersebut juga membahas peluang pertumbuhan ekonomi yang baru dapat dimaksimalkan oleh Dirantara, salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Menurut Seskap Teddy, dari total sekitar 77 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas diantaranya telah berhasil dikonsolidasikan. Seskap Teddy menjelaskan pemerintah menargetkan 300 entitas BUMN lainnya dikonsolidasikan dalam waktu dekat. Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan agenda besar Presiden Prabowo agar kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
0: Demikian Lintas Informasi bersama Pro 1 RRI Tuban.

seperti Italia. Dan Spanyol, sehingga pemerintah setempat melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk membuka fasilitas umum seperti taman kota untuk membantu masyarakat menghadapi suhu ekstrim. Informasi dari dunia olahraga, timnas Belgia gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 0-0 melawan Iran pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026, sehingga kedua tim kini sama-sama mengoleksi 2 poin di klasemen sementara. Belgia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga, tetapi serangan mereka selalu terbentur pertahanan Iran yang solid, serta aksi gemilang kiper Alireza Behranvan. Pada babak kedua, Belgia harus bermain dengan 10 pemain setelah Nathan Ngoy mendapatkan kartu merah, tetapi Iran tetap gagal mencetak gol karena Thibaut Courtois juga tampil gemilang dalam menjaga gawang Belgia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi. Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurelien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari

0: generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jamban itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, oh. Ya betul.
3: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: optimis bila itu dijalankan. Okay, karena kondisi sekarang itu tarifnya untuk renewable energy sudah turun dibandingkan tahun sebelum 2010.
1: Ya, baik. Tentu kita berharap begitu ya, kondisi ini tidak terus terjadi. Ya, pemerintah juga harus ambil langkah serius begitu ya, menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Jangan sampai masyarakat lagi yang terus dirugikan. Sebagai penutup closing statement, Pak Arman, apa yang bisa disampaikan? Nanti saya baru ke Pak Said.
0: Baik, terima kasih. Jadi, kita berharap bahwa kolaborasi antar kementerian itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Dalam hal PLN ini, berarti kan ada kolaborasi antara Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional yang tugasnya adalah bagaimana menjaga agar pasokan listrik itu berjalan dengan baik melalui usulan-usulan kebijakan. Yeah. Jangan sampai misalkan Mbak ya, ada menteri yang dulunya bertengkar rebutan Partai Golkar gitu ya, kemudian nanti berdampak pada keputusan-keputusan bisnisnya, gitu kan kacau ini ya. Seperti itu kira-kira. Kelihatannya agak remeh, tapi ini banyak didiskusikan masalahnya ini di WAG teman-teman ini. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Arman. Saya geser ke Pak Said. Pak Said, tentu kita tidak menginginkan, apalagi sebagai konsumen juga harus punya begitu ya, hal-hal yang dipahami gitu ya, berkaitan hak dan kewajibannya berkaitan dengan layanan kelistrikan. Tadi semua sudah disampaikan juga. Apa sebagai penutup closing statement begitu Pak Said yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait juga harapan begitu ya, kepada pemerintah dan PLN? Silahkan.
2: Ya, saya mengharapkan satu sikap pemerintah yang inovatif gitu loh. Bagaimana pengembangan energi baru terbarukan via atom itu yang pernah dikembangkan di Madura, Bangkalan itu kok sekarang tidak ada bunyinya apa-apa. Itu harus dikembangkan bahwa atom itu adalah sangat efisien dan sangat menjanjikan, sangat ekonomis dalam mendorong menciptakan satu energi listrik gitu loh. Ya itu harus dikembangkan tuh. Jangan hanya terkait dengan sikap politik aja dengan energi atom itu. Itu harus dikembangkan tuh. Nah, sekarang PLN yang punya satu kemampuan PLN Plus itu harus dikembangkan, satu plus satu layanan internet di desa-desa, di desa-desa terpencil dan sebagainya itu. Bagaimana PLN Plus itu bisa memberdayakan masyarakat di pedesaan, masyarakat UKM yang bisa memberikan satu transaksi perdagangan via internet atau online dan sebagainya itu. Nantinya apa? Bagaimana kerjasama dengan BUMDES, dengan Koperasi Merah Putih, sangat penting itu.
1: Baik.
2: Untuk mengkotakan masyarakat desa dan sebagainya. Dan nelayan-nelayan itu ketika berlayan di tengah lautan itu bisa memasarkan via internetnya, bagaimana itu harus dikembangkan itu.
1: Okay.
2: Bagaimana nelayan itu bisa menciptakan satu pasar di tengah lautan itu harus diciptakan itu. Jangan hanya nelayan menangkap ikan saja, tapi bisa memasarkan di tengah lautan.
1: Ya,
2: jadi ketika menepi sudah hasil tangkapannya sudah laku, itu harus diciptakan itu. Bagaimana sekarang PLN Plus itu kodak kedengaran lanjutannya itu, padahal fasilitas-fasilitas di desa-desa itu ada BUMDES, ada Koperasi Merah Putih, bisa diberdayakan, bisa disinergikan secara integratif gitu loh.
1: Ya.
2: Bukan koordinasi saja satu-satu layanan manajemen pura-pura itu. Sekarang itu sinergis, ya, integratif. Bagaimana melakukan satu layanan, satu integrasi antar departemen itu. Jangan sampai ada satu ego sektoral gitu antar departemen, kementerian di kementerian itu.
1: Baik.
2: Ya, oleh karena itu undang-undang perlindungan konsumen mengamankan perlindungan konsumen yang bersifat integratif.
1: Ya.
2: Kesatuan. Satu integrasi persatu gitu. Jadi bukan koordinatif, jadi bersifat integratif. Itu harus disadari.
1: Baik.
2: Ada satu peraturan presiden, jangan sampai peraturan presiden itu sia-sia gitu loh. Terima kasih, Pak.
1: Baik. kita berharap begitu ya, berkaitan dengan pemadaman listrik begitu ya, atau nyala listrik bergilir katanya masyarakat gitu ya, tidak terjadi lagi, sehingga ada upaya memberikan informasi secara transparan agar masyarakat tidak panik begitu ya, dan khawatir ataupun ketakutan berlebih, karena dampaknya juga luar biasa. Bagaimana negara harus hadir? Nah, ini ada upaya evaluasi menyeluruh berkaitan dengan kondisi saat ini. Sekali lagi juga ya, masyarakat diminta untuk tetap apa namanya, meng-cross-check gitu ya, banyak informasi-informasi, belum tuntas ini sesi dialog kita, saya sudah menerima informasi jam berapa sampai jam berapa ada pemadaman dan sebagainya. Masyarakat tetap bijak untuk meng-cross-check informasi-informasi tersebut dan melakukan upaya gitu ya, kalau toh memang terjadi pemadaman apa yang harus dilakukan. Kita berharap semoga ini tidak terjadi terus-menerus begitu ya, ada upaya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi hak dari masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Arman, terima kasih Pak Said untuk sesi diskusi yang luar biasa pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas aktif dan sampai jumpa.

Lepas dari sesi diskusi kita di pagi hari ini, saya punya satu informasi juga untuk Anda pendengar berkaitan dengan keberadaan Sekolah Cikal. Ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar dan juga berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung. Sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, karakter, dan rasa ingin tahu anak. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811 1051 1178.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Unhas bantah isu DO atau skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI di edisi hari Senin 22 Juni 2026. Untuk Anda yang punya keluhan, Anda boleh sampaikan ya, line telepon 5345474 atau WA 081331449 juga boleh Anda akses. Terlebih juga untuk pendengar yang beberapa waktu yang lalu dalam program Halo RRI di edisi hari Kamis, begitu ya, itu Anda juga menyampaikan keluhan, nanti kita akan update informasi dari teman-teman dinas yang juga sudah dihubungi oleh teman-teman gatekeeper. Pagi ini memang banyak aduan yang masuk berkaitan dengan kondisi jalanan kota Surabaya yang tergenang air ataupun banjir, begitu ya. Cukup tinggi ada di kawasan Simo, begitu ya. Itu setinggi lutut orang dewasa, bahkan arus lintasnya sempat terhenti, begitu ya. Bahkan tadi sekitar jam-jam 8 lewat 18 menit. Ini juga rekan saya Ike, itu juga masih memberikan informasi bahwa kondisi arus lalu lintas sampai pagi ini lumpuh total, begitu ya, di wilayah Simo. Sudah ada petugas damkar, begitu ya, yang datang untuk melakukan penyedotan air. Tidak saja kawasan Simo yang pagi ini kondisinya banjir, banyak beberapa kawasan lain karena sejak dini hari tadi Surabaya dan sekitarnya itu diguyur hujan dengan begitu derasnya sehingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Tadi juga ada Pak Ari gitu ya, Perumahan Manyar Tompotika itu juga kondisinya banjir begitu ya. Kemudian juga beberapa teman lainnya yang juga sudah menginformasikan Raya Ngagel, kemudian juga Jalan Kartini, kemudian juga terbaru ini di sekitaran Bratang Kalikusumo itu kondisinya juga banjir begitu ya. Ini informasinya dikirimkan oleh Mas Ilham begitu ya untuk pagi hari ini, dan beberapa kawasan-kawasan lain yang kondisinya juga serupa karena imbas dari hujan pagi tadi. Arif.
2: Laporan dari Ibu Firna, ini Surabaya hujan deras dari semalam hingga Senin pagi ya, ini ternyata masih sampai pukul 9 ini genangan air itu terdapat di depan sekolah Vita School ya, ini area Surabaya Timur di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim. Dikirimkan juga ini video, jadi beberapa pengendara motor harus menepi nih Sari di depan sekolah Vita School ini, dan beberapa di antaranya juga masih ada yang berani nekat untuk menerobos gitu ya. Beberapa di antaranya ada berhenti, tapi ada juga yang mungkin karena pekerjaan kali ya, jadi harus menerobos banjir nih di depan Vita School Arif Rahman Hakim, kondisinya masih banjir ya.
1: Oke, baik. Masih banyak ya laporan-laporan mengenai kondisi banjir karena hujan juga cukup deras untuk pagi ini begitu ya. Mulai dari dini hari tadi sampai sekarang pukul 9 lewat 9 menit begitu ya. Itu beberapa kawasan juga masih hujan bahkan tergenang banjir. Anda juga ya boleh sampaikan mengenai kondisi-kondisi seperti itu melalui telepon 5345474 ataupun WA 081331449. Ini Mas Ilham juga mengirimkan informasi berkaitan dengan kondisi Bratang Kalikusumo, sungai dan jalan permukaan airnya sama begitu. Ini dikirimkan fotonya juga begitu ya. Nah, Anda juga boleh tambahkan informasi tersebut karena nyaris begitu ya beberapa kawasan kondisinya juga sama tergenang banjir. Arif.
2: Dari Pak Luki, ternyata Ngagel setelah makam yang mengarah ke arah Bilka itu juga banjir Sari ya. Tumben-tumbenan ini ya. Atau memang dulu banjir ya? Soalnya enggak pernah lewat sana nih. Ngagel setelah makam yang mengarah ke Bilka, kanan dan kiri dua arah itu masih ada genangan air ya.
1: Oke, baik. Nah, ini banyak juga masyarakat yang kemudian mempertanyakan, ini curah hujannya yang sangat lebat kah gitu. Karena kan pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan upaya untuk perbaikan drainase dan lain sebagainya, sehingga masyarakat juga mempertanyakan, ini kenapa kok masih ada banjir termasuk di kawasan Simo yang ya cukup tinggi begitu ya untuk genangan airnya sampai selutut orang dewasa. Sehingga mungkin Anda bisa tambahkan informasi-informasi terbaru begitu ya. Tadi rekan Arif juga sudah menambahkan Arif Rahman Hakim gitu ya, Vita School itu juga kondisinya masih ada genangan air sampai pukul 9 pagi ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Ya, selamat pagi Bu Selvi.
4: Iya, saya hanya memohon, menghimbau, meminta tolong. Karena saya takut, khawatir. Jangan-jangan nanti tagihan listriknya jadi mahal. Permohonan saya begini. Tolong dong pemerintah pusat, karena pemerintah pusat ini kan memang menguasai tambang-tambang batu bara yang dikelola oleh perorangan atau swasta. Jadi tolong pemerintah pusat, berilah SOP kepada yang mengelola pertambangan-pertambangan batu bara untuk PLN.
1: Oke.
4: Agar supaya lancar suplainya. Karena begini, yang mengelola batu bara ini paling sering kok suka mainnya ekspor. Semestinya kalau memang pemerintah tegas ya, beri SOP, penuhi dulu kebutuhan PLN di dalam negeri. Sisanya disuplai ya, tapi namanya tahu dong. Maaf, tetangga saya Bapak Prabowo Presiden, tetangga dari Manado, tolong.
1: Baik.
4: Terlalu menghabis-habiskan anggaran.
1: Ya,
4: yang baik, jelas. Terima kasih.
1: Ya. Pagi. Ini nyambung kayaknya ya dari dialog kita yang tadi, terdampak juga untuk pemadaman listrik. Katanya sih nyala listrik bergilir, masyarakat sudah itu ngomongnya soal nyala listrik bergilir. Arief.
2: Sepertinya kita perlu juga datang ke rumahnya Bu Selvi gitu ya. Karena tetangganya Pak Prabowo ternyata beliau ini ya.
1: Ya, sama tahu.
2: Bisa kenal dengan Pak Prabowo langsung ini. Pak Aditya ini Sari melaporkan melalui WA Pro 1. Ini ada videonya. Yang dari makam ke arah Bilka itu sebelah paling kiri. Jadi setelah makam itu kan ada belokan ke kiri. Ya. Kemudian ada ruko kan, yang kalau malam itu rame ada apa namanya, nasi uduk di situ ya. Nah itu hampir seluruh badan jalannya itu tergenang air.
1: Okay.
2: Nah yang arah sebaliknya, ya, yang seberangnya itu macet. Nah, ini video yang dikirimkan oleh Pak Aditya ya. Beliau juga menambahkan, hari ini kita tidak bisa menyambut pagi hari dengan indah seperti biasanya. Surabaya banjir soal lirek gitu.
1: Itu dari
2: Pak Adit ya.
1: Oke, Pak Adit, terima kasih ya. Emang ini cerita pagi ini gitu ya. Banyak nih masyarakat yang kemudian saling menginformasikan. Kawasan ini banjir, kawasan itu juga banjir, hujan deras dan sebagainya. Luar biasa. Nanti kita akan update lagi ya berkaitan hal tersebut. Karena juga masih banyak kawasan-kawasan yang tergenang air hingga pukul 9 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat juga bisa Anda akses tentunya melalui line telepon WA yang bisa Anda hubungi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Hingga nanti ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami tunggu aduan Anda dalam program Halo RRI, begitu ya, di edisi awal pekan kali ini. Memang tadi banyak aduan-aduan yang sudah masuk berkaitan dengan kondisi Surabaya dan sekitarnya. Masih dominasi soal banjir, begitu ya, karena sejak dini hari tadi, Surabaya dan sekitarnya diguyur hujan dengan begitu derasnya. Kalau tadi Raya Ngagel yang jadi sorotan, beberapa pendengar tadi ya, Pak Aditya dan juga pendengar lainnya yang menyoroti berkaitan dengan kondisi Ngagel yang banjir. Ini ada Mas Ilham yang juga menambahkan begitu ya, untuk wilayah Ngagel di Toko Bilka itu sungainya jadi satu, kata Mas Ilham, dengan Sungai Beratang Kali Sumo, dan itu juga terhubung langsung ke Sungai Jagir, sehingga itu yang kemudian diinformasikan oleh sejumlah pendengar, kawasan Ngagel itu kondisinya juga banjir untuk pagi hari ini. Kawasan Simo ya, itu yang tadi juga sempat lulantah begitu ya, karena rekan Ike juga mengabarkan udah nggak bisa jalan, sudah banyak yang mogok, banyak yang kemudian terjebak di sana, banjirnya setinggi lutut orang dewasa. Teman-teman gatekeeper pagi ini tengah berusaha menghubungi teman-teman di DSDA BM Kota Surabaya. Nanti kita akan coba berbincang begitu ya bersama dengan narasumber kita dari DSDA BM, Arif.
4: Ya, kita sudah sampaikan beberapa keluhan pendengar terkait dengan kondisi genangan air pagi ini bersama dengan Pak Adi Gunita. Beliau adalah Kepala Bidang Drainase dari Dinas DSDA BM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya ya. Jadi beliau nanti kita coba untuk kontak supaya bisa on air, mungkin ada himbauan-himbauan, tapi masih belum tersambung ini, Sari.
3: Oke, baik. Itu ya, kita coba menghubungi begitu ya, Pak Adi Gunita. Ya, semoga nanti bisa menyediakan waktu untuk kita bisa berbincang begitu ya, berkaitan dengan kondisi banjir pagi ini, upaya penanganannya seperti apa. Karena kita tahu juga pemerintah Kota Surabaya dalam kurun waktu beberapa tahun ini juga

0: juga aktif begitu ya, berkaitan dengan keluhan masyarakat terkait banjir dan juga genangan berkaitan dengan pembangunan drainase dan upaya-upaya lainnya, itu memang terus begitu ya diupayakan agar masyarakat terhindar dari namanya banjir. Dari Pak Pramadi tadi ya, itu juga menginformasikan Baratajaya begitu ya, itu juga kondisinya banjir cukup dalam gitu ya, di sekitaran depan Pecel Bukus katanya begitu. Oke, baik, masih dominasi berkaitan dengan kondisi banjir. Kita akan coba sampaikan juga begitu ya informasi ini kepada dinas terkait, teman-teman di DSDA BM, teman-teman gatekeeper sedang berupaya untuk menghubungi bagaimana dengan upaya penanganan banjir yang terjadi pagi ini di sekitaran kota Surabaya. Line telepon 5345474 ataupun WA 081331-4x992 juga bisa Anda akses berkaitan dengan keluhan yang Anda rasakan. Selain tentunya soal banjir begitu ya, Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan lain begitu ya, karena cukup banyak berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar Anda begitu. Dan program Halo RRI sedianya terus disiarkan pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau toh ada siaran bola, biasanya kita menggantinya di hari berikutnya, Selasa ataupun Kamis, di jam yang sama begitu ya, di jam 9 hingga jam 10 pagi. Update beberapa informasi yang kemarin juga sempat disampaikan oleh pendengar begitu ya, keluhan-keluhan yang ditampung oleh teman-teman gatekeeper pada hari Kamis kemarin. Nanti kita juga akan upayakan sampaikan kepada Anda berkaitan dengan jawaban dari dinas terkait.
1: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayet, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
2: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
3: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
4: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
3: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
4: Ya lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
3: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
4: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
3: Terus kenapa kamu tetap mau?
4: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
3: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
4: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
3: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
4: Amin. Makasih ya.
5: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
6: Wah, cocok ini. Tapi, kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tentu?
5: Lagi pingin ngobrol aja pak, sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
6: RRI Digital?
5: Iya pak, sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
6: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
5: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
6: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital toh ternyata.
5: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
7: Coba-coba tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
5: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI Digital di HP-nya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI di edisi kali ini. Awal pekan tentunya diwarnai dengan begitu banyak informasi terkait banjir. Arif.
1: Ya, untuk menjawab ya beberapa laporan tadi, sudah bersama dengan kita Bapak Adi Gunita. Beliau adalah Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
0: Baik. Selamat pagi Pak Adi.
2: Ya, pagi Mbak.
0: Ya. Terima kasih waktunya untuk Prosatu RRI Surabaya diganggu di sela kesibukan Pak. Pagi ini memang tidak biasa begitu ya, apalagi khususnya bagi warga Kota Surabaya. Hujan yang mengguyur sejak dini hari hingga saat ini begitu ya. Ini menyebabkan beberapa kawasan di Surabaya itu kondisinya banjir begitu Pak. Bagaimana juga untuk upaya ya, teman-teman terkait banjir yang ada di Kota Surabaya penanganannya? Karena kan kita tahu juga bahwa drainase juga cukup banyak dibangun dan lain sebagainya. Seperti apa Pak?
2: Ya, ngapunten sebelumnya. Memang mulai dari tadi pagi ya, mulai subuh itu sampai sekarang itu intensitas hujannya lumayan dikatakan cukup tinggi ya. Dan juga yang paling krusial itu air pasang laut juga. Pada waktu air pasang laut ini yang kondisinya ini yang kita tidak memungkinkan, sehingga pada waktu kita pompa otomatis kan air juga balik lagi ya. Nah, itu yang memang kita kondisi saat ini seperti itu yang jadi problem genangan beberapa titik. Coba kita pantaukan beberapa wilayah tadi seperti daerah Simokalangan, Tanjung Sari, lalu di daerah Nginden, Arif Rahman Hakim, Ngagel, dan juga daerah sekitaran Imam Bonjol Kartini itu terpantau genangan. Memang rata-rata hampir setengah ban mobil ya, semata kaki juga itu, selutut, itu kita pantau. Memang kita harapkan sih sebenarnya kalau dilihat dari pantauan di apa BMKG juga nanti ada penurunan air laut menjelang setelah duhur sampai sore itu. Kita upayakan untuk mengoptimalkan kinerja rumah pompa kita, Mbak.
0: Oke, baik. Tadi juga dikatakan oleh Pak Adi ada air pasang begitu ya. Ada nggak sih saluran-saluran yang mungkin mampet begitu Pak, sehingga mengakibatkan kondisi banjir pagi ini?
2: Jadi kita juga cek Mbak kondisi yang tadi mengalami genangan untuk saluran-salurannya. Kita juga ada tenaga satgas untuk kita berdayakan, ngecek pelaluan-pelaluannya juga. Memang kalau udah namanya pasang air laut, kita nggak bisa apa-apa ya, nunggu air laut surut dulu baru nanti kita pompa ke laut, seperti itu.
0: Baik, dari kawasan-kawasan yang tadi juga disebutkan gitu ya, banyak para pendengar juga yang tadi menginformasikan kawasan-kawasan yang pagi ini tergenang banjir seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Adi. Ini kondisinya seperti apa Pak hingga pukul 9.32 menit, adakah yang sudah surut atau beberapa di antara masih tergenang, seperti apa?
2: Jadi beberapa seperti yang Simokalangan tadi yang bawahnya tol, yang Pasar Asem itu sudah surut, trafik sudah mulai bergerak. Lalu yang kedua yang daerah Tokumar, Ngagel itu sudah mulai mengalami penurunan juga. Tapi ada beberapa yang terpantau masih ada genangan yang memang dikatakan memang masih apa ya, belum mengalami penurunan seperti yang di daerah tadi Tanjung Sari, Tambak Mayor. Memang surutnya relatif lambat ya, karena kan menunggu penurunan dari Kali Gerges juga. Kali Gerges nanti yang outletnya ke air laut juga.
0: Oke, baik. Jadi itu, ya. Kalau misalnya ini kan masih ada kemungkinan-kemungkinan turun hujan begitu ya, Pak. BMKG juga terus menyerukan berkaitan dengan hal tersebut. Apa upaya yang dilakukan teman-teman di SDABM untuk mengantisipasi kondisi serupa terjadi begitu?
2: Jadi, halo, Mbak.
0: Ya, Pak Adi.
2: Ya, Mbak.
0: Oke. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak Adi?
2: Untuk tahun ini sebenarnya ya. Untuk tahun ini sebenarnya pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga terkait dengan beberapa pantauan wilayah tadi titik-titik genangan memang sudah kita jadikan bahan ya, bahan di tahun sebelumnya sebenarnya. Itu memang akan kita lakukan penanganan seperti daerah Tanjung Sari, kita melakukan penambahan kapasitas saluran long storage-nya dan juga pembangunan rumah pompa yang di daerah Tambak Mayor seperti itu. Yang kedua seperti daerah Nginden, Manyar itu sekitarnya kita lakukan pembangunan saluran dan juga pembangunan rumah pompa yang ada di Petani. Itu untuk menghilangkan genangan yang ada di kawasan tersebut juga.
0: Baik, jadi sudah ada upaya antisipasi juga meskipun kita sudah mulai masuk ke musim kemarau, tapi potensi hujan karena ini anomali cuaca masih dimungkinkan terjadi begitu ya.
2: Benar.
0: Oke. Pak, tadi selain kawasan-kawasan yang disebutkan, tadi ada pendengar kita juga, Pak, yang mengeluhkan kawasan Baratajaya, kemudian juga Raya Ngagel, ya, gitu ya, Bilka, gitu ya, kemudian juga di Arif Rahman Hakim. Ini pantauan teman-teman di SDABM bagaimana Pak sampai saat ini?
2: Yang untuk pantauan sekarang masih kondisi tinggi Mbak, karena kan memang ini ke muaranya ke Kali Jagir juga ya, Kali Jagir ke laut ya, karena kondisinya juga laut juga lagi pasang juga, kami pun tidak bisa melakukan pemompaan secara optimal dulu ya.
0: Ya baik.
2: Jadi kalau misalnya kita pompa otomatis kan memang kondisinya pasti akan balik juga ya.
0: Ya karena kondisi.
2: Jadi yang memang kita upayakan nanti setelah duhur baru kita kinerja untuk pompanya kita optimalkan banget gitu.
0: Oke baik. Karena kondisi air pasang itu tadi ya sehingga tidak dimungkinkan ya, juga betul. Untuk bisa melakukan pemompaan di sana begitu ya. Baik.
2: Ya.
0: Nah ini upaya juga untuk antisipasi selain tadi yang disampaikan untuk hari ini begitu Pak, adakah personil yang disiagakan begitu di beberapa titik yang tadi genangannya juga cukup tinggi begitu? Bagaimana?
2: Ya. Jadi personil-personil seperti penyarangan yang ada di rumah pompa kita optimalkan. Kedua, saluran-saluran yang memang apa ya menjadi trasenya menuju ke rumah pompa kita coba tenaga-tenaga satgas kita upayakan untuk dilakukan apa ya pengecekan ya. Barangkali misalnya ada beberapa pelaluan yang memang tersumbat ataupun yang sekarang lagi ada pengerjaan proyek, tahunnya ada pengisdaman. Jadi ada sumbatan yang memang dilakukan pengisdaman itu yang buat jadi masalah juga seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini tetap gitu ya dilakukan upaya untuk bisa mencari tahu apakah ada sumbatan atau tidak sebagai upaya antisipasi begitu ya. Baik, Pak. Ini tentu RRI ini kan punya program aduan begitu ya, dalam program Halo RRI. Tentu kita berharap ada sinergitas dan juga upaya yang terus berkelanjutan bersama dengan teman-teman di SDABM dalam hal ini Pak Adi Gunita untuk juga bisa membantu keluhan-keluhan dari masyarakat. Sekaligus Pak sebagai penutup apa himbauannya yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita? Silahkan.
2: Mungkin kami sampaikan kepada warga masyarakat Surabaya, intinya satu sebenarnya jaga saluran kita dengan tidak membuang sampah, itu aja sebenarnya. Karena kalau misalnya dengan membuang sampah otomatis juga mempengaruhi dari kinerja saluran, yang otomatis nanti juga menghambat, mempengaruhi dari kinerja rumah pompa kita juga. Itu yang akan menjadi berat. Kalau rumah pompa kita jadi masalah otomatis kendala permasalahan seperti banjir ya otomatis akan kita tidak bisa teratasi seperti itu.
0: Oke, baik. Semoga kita berharap begitu ya Pak, kondisi pagi ini semakin cepat pulih dan juga mereda begitu, karena tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Adi untuk waktu dan kesempatannya. Begitu ya, nanti kita akan update informasi selanjutnya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
2: Ini Mbak.
0: Itu tadi perbincangan saya singkat dengan Kepala Bidang Kabid Drainase di SDABM Kota Surabaya Bapak Adi Gunita. Karena memang selain curah hujan yang tinggi begitu ya, ini ada faktor air pasang yang kemudian mengakibatkan beberapa genangan yang tentunya akan sulit dikondisikan. Sembari menunggu airnya surut, nah nanti baru coba begitu ada upaya dari teman-teman di SDABM untuk melakukan upaya. Anda juga boleh tetap sampaikan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan program Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perbincangan tadi bersama dengan Pak Adi Gunita juga mengaminkan begitu ya bahwa masih ada beberapa kawasan yang disinyalir masih ada genangan begitu dan cukup tinggi. Arif.
1: Kalau dari pantauan di Pemuda ini semuanya sudah mulai agak kering ini ya. Mataharinya sudah terlihat mulai bersinar. Tadi saya cek di radar cuaca BMKG Juanda, WOVI, itu arah anginnya menuju ke arah timur ya, jadi sudah bergeser dan pas di atas Jalan Pemuda itu sudah tidak ada apa namanya awan hujan ini. Jadi insya Allah kalau siang nanti mungkin akan lebih terik ya dibandingkan yang tadi pagi ini. Tapi dampaknya nih Sari, laporan dari beberapa pendengar ini, Pak Lukman Wonokromo yang masuk ke kota, itu berarti dari Wonokromo mengarah ke arah kebun binatang itu macet ya untuk pagi ini. Mungkin bisa dibantu oleh pendengar-pendengar yang sedang berada di jalan, bisa ikut melaporkan. Kemudian Ibu Fitri, Simpang 3 Mastrip Kedurus, ini juga dilaporkan macet. Dari Pak Ahmad ya, Raya Taman yang mengarah ke arah Bundaran Waru, ini juga padat ya pagi ini. Wonokromo masuk kota, Simpang 3 Mastrip masuk ke arah Kedurus, pertigaan, kemudian Raya Taman ke arah Bundaran Waru. Ini semuanya dalam kondisi macet dampak dari hujan tadi ini.
0: Oke, baik. Itu ya. Jadi informasi dari para pendengar juga yang menginformasikan bahwa kondisinya macet untuk pagi hari ini. Ya, imbas dari hujan begitu ya, dan juga banjir di beberapa kawasan begitu ya. Untuk Anda yang melintas di kawasan tersebut tetap hati-hati ya. Ini arah dalam kota begitu ya, sehingga Anda juga bisa mungkin kalau tergesa-gesa ada kegiatan lain, ya cari alternatif yang lain. Tapi agaknya memang semua jalan di kota Surabaya ini banyak ya. Kalau nggak banjir, itu tadi, padat kondisinya karena dampak hujan. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Sari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hasan.
4: Iya, sehat ya. Mbak Sari ya.
0: Alhamdulillah, semoga Pak Hasan juga sehat. Bagaimana?
4: Amin, amin. Ini Mbak Sari, saya mau istilahnya apa, menyampaikan gini loh Mbak, Nungsewu ya, mengenai MPG. MPG itu kalau menurut saya pribadi loh Mbak, itu seharusnya itu dihentikan saja, diganti dengan yang lebih manfaat gitu. Misalnya sekolah itu baik dari segi apa saja itu digratiskan, daripada untuk MPG itu kan hari sudah berapa, sudah berapa juta orang, itu sudah dana berapa gitu loh. Apalagi Mbak, sekarang ini banyak yang macet MBG.
0: Ya.
4: Gitu. Jadi ini mau enggak mau tetap merugikan masyarakat. Artinya gini, Mbak. Orang yang bikin dapur MBG yang enggak punya tanah sendiri kan sewa. Kemudian bikin dapurnya MBG dan segala perlengkapannya itu sekitar 1,5 sampai 2M. Nah, itu kan lagi-lagi kalau masih berapa tahun itu sudah macet, otomatis kan belum kembali modal kan Mbak.
0: Ya Pak Hasan, ditahan dulu ya untuk ini, nanti beberapa hari kemudian nanti kita akan coba bahas besok ya Pak ya, karena kita akan bahas berkaitan dengan pelayanan publik yang aktual terlebih dahulu begitu ya Pak.
4: Ya, sebentar Mbak. Persini di Trenggalek ini sudah beberapa minggu bahkan berapa bulan nggak ada hujan sama sekali, jadi sumur-sumur sudah
0: kering ya?
4: Terlalu dalam Mbak.
0: Tanya
4: udah nggak kuat untuk mengangkat air dari di dalam gitu.
0: Oh iya, baik-baik Pak Hasan.
4: Itu aja Mbak Sari. Siap. Kalau memang ini monggo maksud matur suwun.
0: Terima kasih Pak Hasan. Waalaikumsalam. Kita tampung ya, tapi kita coba bahas berkaitan dengan situasi terkini begitu ya. Kalau di Surabaya hujan deras, banjir gitu ya. Kawasan Trenggalek tadi dikatakan oleh Pak Hasan enggak hujan begitu ya, sehingga ya sudah terjadi kekeringan. Sumur pun sudah cukup dalam. Pagi tadi saya juga informasikan ya, Kabupaten Bondowoso itu sudah dapat bantuan air bersih sejak pertengahan bulan Mei lalu. Artinya memang ini ada anomali cuaca yang harus diwaspadai juga oleh masyarakat. Oke, kita ke Arif.
1: Dari Ibu Rizka, ini meluncur di Wonokromo yang membenarkan situasinya padat, termasuk juga katanya bukan hanya yang mengarah ke arah dalam kota, tapi yang keluar kota itu juga padat, depan RSAL sampai pertigaan Margorejo. Nah, setelah itu baru terasa agak lowong.
0: Oke, baik. Wah, di mana-mana juga macet ya. Selain banjir, ini para pendengar juga mengeluhkan kondisinya macet. Gak cuman yang tadi ya, Wonokromo ke arah mana, Diponegoro, kemudian Raya Darmo itu kondisinya macet. Simpang 3, Masri Piyung itu juga macet. Sekarang ini yang arah ke luar kota atau Sidoarjo, nah itu di sekitaran Ahmad Yani itu juga kondisinya macet. Banyak juga ya yang kemudian menginformasikan hal tersebut, tetap hati-hati, kita himbau untuk para pendengar begitu ya, yang berkendara di pagi hari ini. Lepas dari hujan begitu deras, menjumpai banjir dan sekarang menjumpai yang namanya kemacetan dan juga kepadatan.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ya pendengar, terus kita ingatkan untuk Anda begitu ya, yang ingin menyampaikan keluhan pelayanan publik, boleh setiap hari di jam berapapun Anda boleh kirimkan melalui line WA kita 081-33-14-992, baik berupa video ataupun voice note begitu ya, berkaitan dengan keluhan Anda, disertai dengan hashtag Halo RRI. Ini akan memudahkan tentunya teman-teman untuk bisa menandai berkaitan hal tersebut. Banyak aduan yang sudah masuk pagi ini, nanti kita coba rangkum satu persatu. Arif?
3: Iya Sari, sebelum di review nih Pak Mas Ripan ya mengirimkan WA katanya tolong untuk driver warawiri kalau nyetir nggak usah ngebut-ngebut, sudah tahu ini lagi hujan banyak genangan air kok malah ngebut, tadi sempat kena dari arah sebaliknya gitu ya di arah Ngagel ini. Itu kan beliau naik motor ya, katanya semprotan atau genjerotan airnya itu sampai kena muka tadi.
2: Waduh
3: ini ya. Kasian kalau pas kerja dulu ya, kalau pas kerja bener. Berangkat kerja pakai seragam atau pakai baju kantor terus kena semprot air, genangan air kan bisa kotor itu ya Sari ya.
2: Waduh. Benar. Kasian juga. Pernah waktu sekolah aku kayak gitu.
3: Pernah digenjot gitu ya.
2: Bete langsung gak mau sekolah.
3: Iya, langsung bolos maksudnya.
2: Betul. Lumayan kan alasan. Aduh, janganlah ya kayak gitu. Kasian juga gitu. Benar, kalau misalnya itu berangkat sekolah ataupun ya bekerja gimana dong ya kan kotor. Tapi berkaitan dengan etika berkendara dari driver warawiri itu banyak dikeluhkan juga beberapa waktu yang lalu juga disampaikan gitu ya. Harusnya dicatat begitu kan ya. Nomornya, nomor polisinya gitu ya ataupun juga atau ada penanda berkaitan dengan trayek mana begitu ya. Itu biasanya ada kok ya. Misalnya B berapa. Nah, itu coba dicatat gitu. Itu akan sangat memudahkan juga untuk bisa ditindaklanjuti gitu. Tapi terima kasih ya, Pak, untuk informasinya begitu sehingga ini juga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kalau udah tahu hujan genangannya banyak gitu ya, ya pelan-pelan lah, saling menghormati.
3: Ya, ternyata masih ada satu lagi Bu Amelia ini menanyakan apakah ada kenaikan tarif listrik ya, karena beliau ini merasakan kok 1-2 bulan terakhir ini rasanya pemakaian normal, tidak ada barang baru yang ada di rumah yang menyangkut dengan elektronik, tapi kok tagihannya ngisi tokennya kok bisa lebih banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tadi saya coba untuk cari-cari juga di laman informasi termasuk membrowsing di Google, itu nggak ada kenaikan TDL sebenarnya. Ini yang 3.300 ini Bu Amelia. Nah mungkin apa ya, kita coba nanti tanyakan ke PLN ya Bu Amelia, kita simpan pertanyaannya nanti di next Halo RRI kita akan ajak ngobrol teman-teman PLN ataupun mungkin juga ada jawaban kita akan udarakan ya.
2: Baik, itu ya keluhan dari Bu Amelia, kenaikan tarif listrik begitu ya. Nah ini apakah memang ada, karena ya itu tadi pengeluarannya berbeda untuk listrik yang digunakan dari bulan lalu dengan 2 bulan setelah ini begitu katanya ya. Kita tampung, kita coba nanti sampaikan kepada teman-teman PLN, teman-teman gatekeeper siap membantu begitu ya. Kita coba rangkum ya, untuk pagi hari ini memang diwarnai dengan hujan yang cukup deras di sekitaran Surabaya sehingga mengakibatkan genangan kawasan Simo yang tadi juga disampaikan kondisinya cukup parah gitu ya, ada genangan selutut orang dewasa, setinggi lutut orang dewasa, dan juga sudah ada teman-teman dari damkar untuk melakukan upaya penyedotan. Tadi kita juga sempat berbincang bersama dengan Bapak Adi Gunita, beliau adalah Kepala Bidang Drainase di SDABM Kota Surabaya, yang memang mengatakan ini berkaitan juga dengan air pasang begitu ya, sehingga banyak menyebabkan banjir gitu ya. Dan upaya yang akan dilakukan nanti lepas melihat kondisi ketika hujan sudah mulai berhenti gitu ya, dan disinyalir air sudah mulai surut, akan dilakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan penyedotan dan memastikan drainase-drainase yang ada itu tidak tersumbat begitu ya. Dan terus dihimbau kepada masyarakat, ayo sama-sama untuk tidak membuang sampah ke selokan begitu ya, ke gorong-gorong dan sebagainya. Karena tentu dalam kondisi yang seperti ini, anomali cuaca begitu ya, kadang panas tiba-tiba hujan deras seperti yang sekarang terjadi, itu juga bisa memunculkan kendala. Satu diantaranya banjir yang bisa saja karena aktivitas buang sampah masyarakat yang disinyalir masif di selokan dan juga gorong-gorong. Itu ya, nanti kita tampung untuk beberapa yang belum terjawab, nanti kita akan update selanjutnya dalam program Halo RRI di hari Rabu begitu ya. Senin, Rabu dan Jumat program Halo RRI tetap bisa Anda akses tentunya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah aktif begitu ya, menyampaikan informasi dan juga keluhan di pagi hari ini, dan kita akan terus pantau dan juga terus kawal berkaitan dengan keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Kami terus mengupayakan yang terbaik. Saya Sari Julia bersama teman-teman di Gatekeeper pamit gitu ya untuk program Halo RRI edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu untuk mengupdate kabar-kabar dan juga aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah di pukul 10 ya, artinya kita sudah masuk tentunya di program Tuban Siang ini pendengar ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, masih juga dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya. Kabar pertama datang dari wilayah Tuban pendengar ya, harga anyaman bambu di pasar baru Tuban ini juga ikut terdampak dan juga harganya merangkak naik pendengar ya. Ini mungkin masih dengan episode ekonomi di Indonesia ya, yang memang di akhir-akhir ini lumayan terguncang begitu ya. Ini juga berdampak dengan harga anyaman bambu di pasar baru Tuban yang juga ikut terdampak, yang harganya juga terpaksa harus naik begitu ya. Harga produk anyaman bambu di pasar baru Tuban ini juga terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pendengar. Dan memang para pedagang menaikkan harga jual berkisar ini antaranya ya, kurang lebih Rp2.000 hingga Rp5.000 per item, tergantung pada jenis dan juga ukuran barang yang akan dibeli atau kerajinan bambu itu tadi pendengar ya.

Nah oleh karena itu ya, karena faktor harga yang semakin naik itu tadi ya, ada juga tantangan pendengar ya yang dihadapi oleh pedagang anyaman bambu. Ini juga terbilang cukup mengkhawatirkan begitu ya. Ada juga di tata letak pasarnya yang karena kemarin sempat viral juga ya pasca insiden kebakaran yang melanda pasar baru Tuban ini. Lokasi pedagang mengalami perubahan juga. Nah memang perpindahan posisi ini juga diakui berdampak di tingkat penjualannya tentunya ya. Banyak pembeli yang memilih atau masih kebingungan begitu ya. Dan juga belum mengetahui lokasi baru penjualan anyaman bambu langganannya. Sehingga memang jual beli produknya juga menjadi dibilang terhambat. Dan lagi ya, kondisi ini juga menuntut para perajin dan pedagang untuk memutar otak agar produk anyaman bambu tersebut ya bisa dikatakan tetap eksis di tengah gempuran produk-produk plastik pendengar. Alhamdulillahnya memang masih ada beberapa ya yang masih membeli karena tidak semua produk anyaman maupun gerabah ini dapat digantikan dengan plastik itu tadi pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan.

0: Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya dibalik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjuru.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Hmm. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Hmm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk kekurangannya
1: akses jalan ya, betul
2: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, mendengar berita dari wilayah Tuban tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini, edisi tanggal 22 Juni 2026, mendengar ya. Setelah ini di Tuban siang ini ya, nanti di pukul 11 kita akan tersambung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dilanjut di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh rekan Hasna yang akan menemani pendengar hari Senin kali ini. Terima kasih. Kami ucapkan untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban ya. Karena Wahyu harus pamit undur diri. Sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control. Must be surely magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
2: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Vinha membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

awal game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tuban siang ini enggak tuban sore ini, siaran edisi hari Senin 22 Juni 2026. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sore hari ini saya menemani aktivitas Anda. Dan tepat pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini. Selamat menaikkan ibadah sholat duhur bagi Anda yang menjalankan. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan beralih di program Sekar Sari, tepat pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, di siaran edisi hari Senin ini.

0: udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya
0: akan bisa.
1: Cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku. Kau udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buang aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

Dua lagu keroncong yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar, menjadi pembuka program Sekar Sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada yang menyapa di WhatsApp kami, Pak Setiawan, matur nuwun sangat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca redup, penyajukan ukti sehat selalu, matur nuwun sangat. Sekar Sari, senandung keroncong campur, sari pro satu tuban, hiburan bagi kita, biar energi, salam kompersa buat Mas Zulfan, Mas Fujang, Mas Budi, Mas Solikin, Bu Jasmuni, Bu Sutrini, Bu Ii, Mas Wahyu Pria, dan semuanya. Klik Jambu Alas, dodo Jambu Alas, ini lagunya dangdut nopo lagu campur sari nopo lagu keroncong. Kalau kita hadirkan lagu-lagu keroncong sampai jam 1 siang gimana? Jadi nanti requestnya harus lagu keroncong ya pendengar ya. Spesial hari ini saja karena banyak lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda. Di siang hari ini sampai jam 1 siang tepatnya. Jadi moga yang mau request lagu-lagu keroncong langsung saja gabungan sama Hasna hingga nanti jam 1 siang. Lagu berikutnya ada lagu keroncong ya, sebenarnya lagu pop yang enak juga kalau dikeroncongin ya. Lagunya dari Judika, keroncong modern dengan judul Cinta Karena Cinta.

Dua lagu keroncong sudah senadirkan siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda pendengar. Pak Setiawan, jadinya request lagu Bengawan Solo, jadi siap nanti ya senadirkan lagu Bengawan Solo versi keroncong yang sudah masuk juga di playlist ya. Nanti langsung ya senadirkan siang hari ini. Yang mau gabungan masih bisa pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Setiap hari Anda juga bisa berbagi informasinya barengan sama Hasna dan juga penyiar yang bertugas setiap hari tentunya. Atau Anda bisa juga mention di media sosial kami di Instagram, yaitu di RRI Tuban. Spesialnya untuk Pak Setiawan, lagu Bengawan Solonya siap dihadirkan.

Bengawan Solo sampun dihadirkan spesialnya kangge Pak Setiawan. Matur nuwun sangat sih Bapak. Ampun jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Dan siang hari ini cuaca sangat-sangat redup pendengar di wilayah Tuban dan sekitarnya, khususnya di depan studio RRI Tuban. Anginnya juga mulai kencang begitu ya. Jadi bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, terus kami imbau juga untuk hati-hati di jalan. Bagaimana di tempat Anda, apakah sudah turun hujan atau belum? Padahal memang harusnya ini pergantian musim, musim kemarau begitu ya. Tapi memang ternyata siang hari ini mendung. Kami belum tahu apakah di beberapa wilayah di Kabupaten Tuban turun hujan. Kami menunggu kabar baik dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Sembari boleh juga request lagu-lagu keroncong siang hari ini sampai jam 1 siang nanti. Di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626418.

lagi. Senandung keroncong dan campur sari siang hari ini. Barusan turun hujan cukup deras tapi hanya sebentar pendengar di wilayah Tuban Kota. Apakah hujannya jalan menuju ke barat atau ke arah mana? Anda boleh berbagi informasinya siang hari ini sama Hasna ya. Di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini menemani aktivitas Anda. Masih bisa juga request lagu-lagu keroncong yang siap dihadirkan di siang jelang sore hari ini. Vibe-nya udah kayak mau sore hari pendengar ya, tapi karena memang mendung di Tuban dan sekitarnya sehingga terasanya sudah mau sore padahal ini masih siang. Sembari juga menikmati sejuknya mendung siang hari ini, sembari Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu keroncong yang akan menemani aktivitas Anda.

Lagu-lagu keroncong sudah senadirkan di Tuban siang ini di program Sekar Sari jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih di program Warta Tuban edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 13.30 kita beralih di program Seruling Gendang. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir menutup perjalanan program Sekar Sari di edisi hari ini, lagunya hasnadirkan lagu keroncong ya, tentu dengan judul Kusuma Wijaya.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hasna. Pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan, tinjau pembangunan irigasi perpompaan di Mantub. Hasil bantuan dari Kementerian Pertanian Bupati Lamongan harapkan perkuat pertanian. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sukosari, Kecamatan Mantub. Ia ingin memastikan pembangunan sarana pendukung pertanian berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Pembangunan irigasi perpompaan merupakan fasilitas irigasi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pak Yes Apanagarapnya menjelaskan, keberadaan irigasi perpompaan sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi secara optimal sepanjang musim tanam. Menurutnya, pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini supaya nanti musim kemarau ini bisa semuanya terselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan irpom nanti atau irigasi perpompaan ini nanti sudah akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau ini.
1: Bupati berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga serta merawat sarana irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Farin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kita beralih informasi di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro telah perkuat wisata berbasis masyarakat melalui Kali Pacal Car Free Day. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
1: Kawasan wisata Kali Pacal di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro kini semakin ramai dan menarik. Melalui kegiatan Pesona Kali Pacal Car Free Day yang digelar Minggu pagi, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat olahraga dan rekreasi, tetapi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Bojonegoro Nur Aziza menyampaikan bahwa konsep jalan bebas kendaraan yang dipadukan dengan aktivitas UMKM terbukti mampu menggerakkan perekonomian warga, dan menurutnya potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Sukosewu harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Car Free Day yang dilaksanakan dan diinisiasi Pak Camat Sukosewu ini memberikan suatu inspirasi kepada kecamatan lain. Karena dengan ada keramaian di kecamatan, maka penumpukan tidak hanya pada kota dan terjadi pemerataan. Dan inilah yang diinginkan oleh Bapak Bupati. Maka di Sukosewu yang sudah dilaksanakan hari ini, saya berharap memberikan kontribusi terhadap program-program Bapak Bupati, utamanya ada satu, mengurangi angka kemiskinan, kedua meningkatkan indeks pembangunan usaha, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keempat mengurangi pengangguran, dan tentu indeks konektivitas wilayah.
1: Sementara itu, Ketua TPPKK Bojonegoro Cantika Wahono mengajak masyarakat memanfaatkan potensi wisata lokal yang ada di wilayah Sukosewu.
3: Kita menyambut baik, ini bagus sekali kegiatan Car Free Day Kali Pacal, Pesona Kali Pacal. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan UMKM yang ada di Kecamatan Sukosewu dan menjadi contoh baik bagi kecamatan-kecamatan yang lainnya. Kami akan mendampingi UMKM yang ada dengan memberikan layanan dan pelatihan dengan OPD terkait, mulai dari izin usahanya sampai ke pemasarannya dan juga konsistensi di dalam produk-produk mereka.
1: Selain menjadi ruang publik bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha lokal. Tercatat lebih dari 100 UMKM turut meramaikan kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat Sukosewu. Pemerintah berharap Pesona Kali Pacal CFD dapat menjadi agenda rutin yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pariwisata, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat di wilayah Sukosewu dan sekitarnya. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Saat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti kita menunggu hadirnya program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban, pendengar siaran edisi hari Senin ya. Kita akan berdendang bareng di hari Senin ini, mengawali aktivitas selama satu minggu ke depan di hari Senin. Gimana aktivitas hari Seninnya, pendengar? Banyakkah deadline-nya atau banyakkah tugas kuliahnya, tugas sekolahnya, atau juga aktivitas yang lainnya? Selamat menikmati hari Senin dengan penuh semangat tentunya. Cuaca yang sangat-sangat sejuk karena barusan turun hujan tapi sudah reda. Hujannya memang jalan ke arah barat, pendengar ya. Tadi info yang kami terima di sekitar Kecamatan Kerek juga turun hujan. Usai Tuban Kota turun hujan gitu. Jadi jalan ke arah barat hujannya. Ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Halo. Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang.
2: Iya, Mbak Asna. Gimana Mbak Asna kabarnya?
1: Siang. Alhamdulillah, kabar baik. Mas Bujang pripun?
2: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja, Mbak Asna. Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa, monggo?
2: Oh iya, Mbak Asna. Maafin handsetku, saya pakai dulu ya supaya enggak mendenging.
1: Siap.
2: Oh iya, Mbak Asna.
1: Mau lagu apa?
2: Minta tolong nanti diputarkan lagu Kucing dan Tikus, Mbak Asna.
1: Kucing dan Tikus, iya.
2: Kucing dan Tikus ini kan ada kata-kata Kang Masnya, Mbak. Saya teringat penyiar yang pernah manggil Kang Mas ke sesama fan cowoknya gitu.
1: Oh, ngaten, Cih. Siap.
2: Mungkin pernah duet MC bareng sama Mbak Asna.
1: Sinten?
2: Pernah katanya.
1: Sinten iki.
2: MC bareng sama Mbak Asna duet di radio sana, tapi sekarang sudah nggak siaran, Mbak Asna.
1: Oh, enje, siap.
2: Tahu kan, mungkin, tapi jangan disebut di sini, nggak?
1: siap. Yeah.
2: Sambil salam-salam, Mbak Asna.
1: Monggo, salamnya Kang Sinten.
2: Kang Jarwoto, selamat siang.
1: Selamat siang. Ada lagi.
2: Remote, selamat siang juga. Ada Bu Jasmine, Pak Rasman, ada juga Mama Yu, ada Mbak Iki, Mas Budi, ada juga Mas Ilvan, Mbak Sutrini, Tawanto, ada juga Mas Solikin, Kang Tamatiarto, Kang Jarwoto, kemudian ya ke semuanya saja, Mbak Asna ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang,
1: selamat siang.
2: Semoga sehat selalu, Mbak ya. Dan
1: amin.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu, Mbak Asna. Terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu, Mbak Asna. Nyun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mas Bujang. Kita bergeser di WhatsApp, ada ya juga yang telepon. Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Pak Jarwoto.
3: Selamat siang juga, Mbak Asna.
1: Pripun sehat,
3: Pangestunipun, Mbak.
1: Alhamdulillah, cuaca di sana pripun?
3: Barusan hujan kok, Mbak.
1: Sudah reda?
3: Udah. Nggih, lumayan deres, Mbak.
1: Nggih, tapi sebentar tok ini.
3: Tapi kan debu kan bisa hilang, Mbak. Nggih,
1: alhamdulillah, debunya bisa hilang.
3: Mbak Asna, aku langsung rekos lagu ya.
1: Monggo, no, lagune napa?
3: Lagune terali bersih versi Simati Musik ya.
1: Siap.
3: Oke, aku tak salam dulu Mbak
1: Asnaya. Monggo, salamnya kangge Sinton.
3: Salam tuh Mas Bujang ya, selamat siang. Ada Kang Solikin, Kang Tama Biarto. Bucas Muni Pak Rasman. Ada Pak Setiawannya di Beti Harjo, selamat siang juga. Baik Mas Budi, Mama Yu juga selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Ada Mbak Manya di Temandang, ada Kang Wanto, Pak Rasmijan. Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak Asna ya.
1: Siap.
3: Untuk jenengan semoga sehat selalu bersama amin. Keluarga.
1: Amin, matur nuwun.
3: Banyak rezeki panjang umur Mbak ya.
1: Amin, Cik.
3: Oke, makasih lagunya saya tunggu Mbak Asna.
1: Siap, Pajar Woto, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwoto barusan turun, ada yang kembali menyapa di telepon. Kita akan sapa dulu siapakah di sana. Halo Seruling Gendang.
4: Halo Seruling Kendang RRI Tuban.
1: Selamat siang.
4: Iya, selamat siang Mbak.
1: Ini dengan Pak sebentar.
4: Siapa Mbak?
1: Pribon?
4: Siapa Mbak?
1: Dengan Pak Sinten Jih, kulo kok supe, waduh.
4: Kandani Jang Bujang. Jang.
1: Ayo kasih tahu Mas Bujang, dengan siapa Mas Bujang? Mas Budi Sasena Jih.
4: Iya Mbak. Masa gimana punya kabar Mbak?
1: Alhamdulillah kabar baik, Mas Budi sehat Jih.
4: Sehat Mbak, aku nanti putarkan lagunya S. Ahmadi. Kalau ada loh ya ini, kan. Aku bilang kalau ada, biasanya kan belum masuk feris. Judulnya Terkesan.
1: Terkesan, Jih.
4: Ya, awara Mbak itu. Aku suka lagu-lagu yang lama-lama.
1: Jih, siap. Salam,
4: ada, Mbak.
1: Wonten dari S.A. Madi, tetap terkesan, Jih.
4: Iya.
1: Siap.
4: Ya, salamnya buat Kang Bujang tadi ya, terima kasih salamnya. Ha-ha. Terus ada Kang Jaroto juga. Bujas Muni, Pak Rasman, Kunini, Ayah Iba. Ada Kang Joko Mursoto ya, yang ada di timur kota juga, selamat siang.
1: Selamat siang. Mamayu.
4: Oh ya Mbak, aku tuh kalau mendengarkan radio RRI itu ya pernah mendengarkan di RRI Semarang Mbak.
1: Oh nje, matur nuwun.
4: Ya, tapi tidak melalui streaming, aku bisa langsung radio manual Mbak, data sebutkan mereknya.
1: Soalnya
4: radio ini menggunakan anten pengaras juga.
1: Oh, gitu. Siap.
4: Ya, makanya aku bisa mendengarkan di 96.8.
1: Oh, nje.
4: Ya, itu Pro 4 itu RRI Surabaya.
1: Siap.
4: Ya, kalau di satunya akan 99.2. Itu loh Mbak.
1: Siap.
4: RRI Pro 3 juga bisa monitor, tapi kalau malam aku tak coba di AM. Nambah lebih jernih.
1: Matur nuwun sangat.
4: Ya, semua tapi melalui radio manual Mbak. Aku nggak pakai radio streaming, nggak apa nggak bisa. Itu loh. Jadi radio ada yang peka, ada yang kurang peka ya. Kan tekniknya ada yang lebar, ada yang kecil gitu loh. Makanya aku nggak beli radio itu agak lebar sedikit Mbak.
1: Oh ngatan.
4: Iya. Jadi enggak terlalu berdempet itu enggak terlalu mepet lah kayaknya.
1: Matur nuwun sangat tas wedi nggih.
4: Ya. Dan untuk mengecek sinyal itu aku menggunakan ini indikator Mbak. Jadi kalau indikatornya 5 dan 9 berarti full, enggak goyang-goyang berarti sudah steady.
1: Oh nggih, siap. Matur nuwun sangat. Ya,
4: informasi sekalian tak kasih informasi.
1: Nggih, matur nuwun sangat.
4: Ya wes spesialnya buat di aja. Salamnya paling sayang itu aja.
1: Njih.
4: Mbak, semoga sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin, Njih.
4: Stop pokoke sing penting tuku benang lawi karo sawamu.
1: Cakep.
4: Dipipino nek ora karo penyiar jenenge Mbak Asna iki aku yo mok.
1: Waduh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iso-iso ae Mas Budi Sasena matur nuwun sangat. Sama request lagu. Nanti Yasna hadirkan ya, ada 3 lagu yang sudah mengantri siang hari ini. Pendengar yang mau gabungan masih bisa, waktunya sampai jam 3 sore. Jadi masih lama, tenang aja. Boleh gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Ada yang gabungan di WhatsApp, ada Pak Setiawan, Seruling Gendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Pasti sehat, sehat alhamdulillah Pak Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kompersa buat pecinta dangdut RRI Tuban. Dari mana saja semoga lancar usahanya. Klik pacar dekat rumah. Siap, pacar dekat rumah nanti siap dihadirkan ge, Pak Setiawan. Kita bergeser via telepon dulu, ada yang menyapa. Halo Seruling Gendang.
5: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
5: Siang juga Mbak Osna cantik.
1: Apa kabar-kabarnya?
5: Kabarnya sehat, walafiat, tak pernah sambat, megawe susu panen.
1: Oh, Masya Allah, alhamdulillah.
5: Ya, ke rumah nyakut bujas muni tak kasih wilegi. Nggak ina wilegi tau ya.
1: Enci. Cuaca di sana pripun, Bu Jasmuni?
5: Cuaca di sini agak redup, Mbak. Mulai tadi.
1: Boten Jawa, Nji?
5: Boten.
1: Oh, boten. Loh, tentu ban lo Jawa kok.
5: Nggak, kan.
1: Paprika boten.
5: Boten yang Jawa sama sekali. Gelime saya boten. Alhamdulillah.
1: Boten lewat Priko.
5: Semoga nggak hujan sampai bulan 10 ya.
1: Oh, semoga. Amin, Nji.
5: Maksudnya kan aku nggak punya panenan lagi.
1: Anje siap.
5: Bisa arep-arep udan, tapi tonggo-tonggo sing dene jagung ya sing arep-arep udan, Mbak. Nggih, kula nyuwun diputere lagune kegagalan cinta, Mbak.
1: Kegagalan
5: cinta.
1: Cinta. Aduh, aduh, aduh. Ate ono kegagalan cinta barang ki yo opo?
5: Masa kegagalan teman tok, Mbak. Kegagalan cinta juga ada.
1: Siap. Enggih, cuma lagu.
5: Oke, aku tak salam-salam ya.
1: Monggo.
5: Salamnya buat Kang Jarwoto, Mas Ujang, Mas Budi, Mbak Ii, pantune sampe nak tenan kok Mas Budi.
1: Lanjut.
5: Terus Mbah Mantu Mandang, terus Mas Ujang, Kang Tamatiarto, terus buat semuanya aja. Mas Ujang, Mbak Sutri ini.
1: Ya kelewat ini.
5: Mbak, matur sembah nunggu.
1: Anje, siap.
5: Jangan sehat selalu, sehat ke keluarga.
1: Amin, Puja semuanya sehat juga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jasmine matur nuwun sanget. Ternyata di wilayah Gerabakan enggak hujan pendengar ya. Hanya lewat Tuban Kota, kemudian ke Meraura, kemudian ke Jenu, baru ke Kerek. Karena tadi info yang kami terima begitu, tapi belum tahu di wilayah yang lainnya apakah juga turun hujan hari ini. Hujan yang sebentar tapi bisa menyejukkan suasana di Tuban yang tadinya cukup panas gitu. Salam Mbak Mur Petung Bujas. Nje, Pak Setiawan matur nuwun sanget. Satu lagu saya hadirkan sebelum nanti memutarkan requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Lagunya dari Happy Asmara. Dengan judul Pergi Hilang dan Lupakan.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

Lagu-lagu dadu sudah dihadirkan barengan sama Hasna di siang hari ini di program Seruling Gendang. Siap juga menghadirkan requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban yang tadi sudah request lagu ya. Masih ada waktu sampai jam 3 sore tepatnya. Yang mau request lagu-lagu dangdut siap dihadirkan siang hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Satu lagu Hasna hadirkan spesialnya untuk Mas Bujang ya. Tadi request lagu Kucing dan Tikus. Hasna hadirkan spesialnya yang dinyanyikan dari Nurmala.

0: Dua lagu requestan dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban sudah senadirkan siang hari ini. Masih ada waktu sampai jam 3 sore tepatnya, pendengar yang merequest lagu masih bisa banget gabungan di 0356 8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851 926 4186. Ada yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
1: Halo, Seruling Gendang, berjendang bersama RRI Tuban.
0: Selamat siang.
1: Siang-siang kembali.
0: Ini kok suaranya agak beda.
1: Ini dengan fan baru.
0: Sinten iki?
1: Fajar Aditya.
0: Di mana ini rumahnya ini?
1: Rumahnya di seputaran
0: ini Mas Zulfan kan ya?
1: Di rumahnya di seputaran Galmojo, Kecamatan Palang, Tuban.
0: Mas Zulfan lo, suaranya kok isok beda ini ya, opo ini?
1: Masa beda?
0: Iya, kenapa?
1: Mari makan opo berarti.
0: Nah, duko. Nih.
1: Gimana punya kabar?
0: Kabarnya masa? Baik dong. Kok suaranya kok seperti Mas Zulfan tapi kok kayak bukan Mas Zulfan. Tapi kok Mas Zulfan kok bukan? Kok
1: berarti kan 1-0 berarti ya.
0: Anjir.
1: Cowok Riani. Ini rekrutannya mesti wapi gitu. Iya, untuk siang hari ini kabarnya tetap makin ceria ya.
0: Cik.
1: Apalagi suaramu sekarang udah mulai ngejeling dan terak-terak baca ya.
0: Alhamdulillah.
1: Suara-suara MC yang luar biasa.
0: Hujan apa buatan Mas Zulfan? Enggak,
1: tadi itu cuma gerimis ya.
0: Gerimis sebentar, Cik?
1: Sebentar. Tapi ya lumayan untuk menyejukkan suasana. Aku pengen rekam lagu.
0: Lagunya apa?
1: Segudang Rindu.
0: Waduh, rindu sama siapa ini?
1: Rindu sama yang punya imut dong. Ya, salamnya ya.
0: Mangga.
1: Salamnya buat Pak Setiawan, Encik. Ada Mas Pur. Ada, jangan lupa loh itu-itunya loh ya.
0: Siap.
1: Terus ada juga Mas Bujang, Kang Tamat Yarto, tadi udah masuk ya?
0: Sudah.
1: Bersama Mbak Prinya. Terus ada lagi Bujas Muni, Pak Rasman. Ada juga yang ada di, Mbak Man. Ada Putri yang ditemani sama sana. Terus ada juga siapa itu namanya yang ada, Bang Hidayah yang ada di Jombang sana. Terus yang menyaksikan story aku yang selalu dengan aura cantik penyiarnya ya. Dengan renyahnya ketawanya ya. Yang bikin kayak kerupuk yang baru diambil dari penggorengan itu ya.
0: Waduh, renyah sekali.
1: Itulah dirimu ya. Ya, salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Siap. Ucapannya selamat siang.
0: Selamat
1: bergabung di Seruling Gendang ya. Jangan lupa nanti di share apa di infokan sekalian ya untuk jadwal pertandingan untuk besok ya. Ya, spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk bestiku yang di Mawat ketinggalan ya.
0: Iya.
1: Ada Rianti. Selamat siang juga.
0: Selamat siang.
1: Untuk Mbak Asna.
0: Siap.

0: tetanggaku yang punya cantik. Makasih waktunya. Yuk,
1: dengan assalamualaikum. Senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisanya suaran nih kok isok beda. Ini apa karena hanya perasaan saya saja? Atau suaranya memang sudah beda? Terima kasih Mas Zulfan sudah menjadi pendengar setiap Pro 1 era di Tuban. Nanti siap dihadirkan ya lagu-lagu requestan dari pendengar setiap Pro 1 era di Tuban. Ada juga yang berdering barusan turun. Kira-kira siapakah dia di sana? Halo Seruling Gendang.
2: Mari berdendang dengan RRI Tuban.
1: Ah, selamat siang.
2: Siang kembali Mbak Asna, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Sama-sama.
1: Ini dengan... Sebentar.
2: Dengan saya.
1: Dengan
2: Mbak Ii.
1: Mbak Ii, iya Masya Allah. Sehat nggih Mbak Ii?
2: Ini tangga nih, wey.
1: Mbak Ii sehat, Je?
2: Iya. Aku lagunya dari Elvi ya.
1: Lagu yang judulnya apa?
2: Sirin dan Farhan. Sirin dan Farhan.
1: Sirin?
2: Dan Farhan.
1: Ongje, siap.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Salami tadi yang baru turun ya. Juga Kang Tama Tiarto.
1: Cik.
2: Kang Sarwoto, Kang Tuja.
1: Siap.
2: Yusutrini Nanusur Yu, selamat siang. Mama Yu juga selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kang Solikin, selamat siang. Bu Nini.
1: Cik.
2: Ayah Iqbal, Bu Jasmuni, Pak Rasman. Semuanya saja Mbak tanpa kecuali.
1: Siap.
2: Tadi Mas Budi sudah masuk. Juga selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Spesialnya buat Mas Budi, salamnya sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ii. Ini juga tetangga saya, tetangga beda desa. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pro 1 RRI di Tuban. Untuk siapapun Anda yang mendengarkan siaran kami setiap hari, Anda bisa memantau siaran kami di frekuensi 87,9. Sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan sangat mudah di Play Store ataupun juga App Store, pendengar. Siang hari ini juga perlu kami informasikan untuk Anda, persiapan untuk pertandingan Piala Dunia nanti ya, jam 12 malam tepatnya, sama jam 4 dini hari besok pagi hari. Pertandingan antara Argentina dan juga Austria di jam 12 malam dini hari. Kemudian jam 4 pagi dini hari waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Prancis dan juga Irak. Jangan lupa dengerin di Pro 1 RRI Tuban. Requestan dari pendengar siap Pro 1 RRI Tuban siap dihadirkan untuk Anda, lagu-lagu dangdut yang sudah direquestkan siang hari ini.

Sirin Farhat, Elvi Sukaisi ini menutup perjalanan program Seruling Gendang edisi hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu. Semua lagu sudah senadirkan pendengar ya. Gabungan lagi besok di program Seruling Gendang edisi berikutnya. Tapi kalau besok sepertinya tidak ada Seruling Gendang karena hari Selasa ya. Kita akan ada berjaringan 100% Indonesia. Jadi boleh gabungan lagi di hari Rabu tepatnya. Pendengar, tepat pukul 15 lebih, mohon maaf 14 maksud kami, lebih 56 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani oleh Hasna pendengar ya, hingga nanti jam 4 sore tepatnya di Tuban sore ini tema kita berkaitan dengan UMKM. Anda bisa gabungan berbagi informasi juga barengan sama Hasna tentang UMKM tentunya sore hari ini. Sembari juga senadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Gabungan di 0356-8834756 atau via WhatsApp kami 0851-9624186. Siap menemani aktivitas Anda di sore hari ini, cuaca yang sudah kembali cerah di wilayah Tuban dan sekitarnya sore hari ini. Bagaimana di tempat Anda pendengar? Apakah juga sama-sama cerah? Cerahnya sore hari ini membawa ceria kita di hari Senin ya, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menuju weekend itu cukup lama. Jadi harus menjalani aktivitas di hari Senin dengan penuh semangat tentunya. Lagu-lagu pop Indonesia kembali saya hadirkan untuk Anda, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merujuk pada jenis-jenis bisnis produktif yang dimiliki perorangan maupun juga badan usaha yang telah memenuhi kriteria kekayaan bersih dan juga omset penjualan tahunan tertentu. Sebagaimana juga diatur dalam peraturan undang-undang, di mana penggolongan klasifikasi skala UMKM di Indonesia ada usaha mikro, kemudian usaha kecil, ataupun juga usaha menengah. Usaha mikro sendiri, pendengar, adalah usaha ekonomi produktif milik orang atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan tahunan maksimal adalah 300 juta. Kemudian untuk usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, kekayaan bersih aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Hasil penjualan tahunnya lebih dari 300 hingga 2,5 miliar begitu. Kemudian untuk usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, kemudian hasil penjualan tahunannya 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahunnya. Dan peran dan dukungannya, sektor ini sering disebut dengan tulang punggung ekonomi nasional karena menyerap hingga lebih dari 90% total tenaga kerja yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto. Untuk membantu perkembangnya, kemudian juga pemerintah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari pembiayaan, legalitas, kemudian insentif pajak, hingga pengembangan kapasitas.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Jember menggelar aksi damai mendukung program pemerintah. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Syarifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
3: Karena kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk
2: hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya reporter Hanum Octavia membawa kabar, grup band Sheila on 7 lebih memilih selektif menerima tawaran konser demi kualitas performa dan kenyamanan penonton. Berikut informasi selengkapnya.
4: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke Kota Pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila Gang resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
5: Oh ya, menyenangkan sekali. Sudah lama nggak ke Malang?
6: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
4: Melihat antusiasme Sheila Gang di Malang gimana, Mas?
6: Oh ya, menyenangkan karena kan Sheila Gang Malang termasuk salah satu official fan base resminya kan dari Malang.
4: Mungkin ada pesan untuk Sheila Gang di Malang?
6: Iya,
4: pokoknya
6: terus positif, terus berbahagia, sampai jumpa di susunnya.
4: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dunia olahraga. Dukung Argentina, Kapolres Malang bahwa yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria dalam laga lanjutan grup J Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
7: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya.
8: Sama, di tahun 2022 kan juga Argentina di prediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi. Dan jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya, saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
7: Untuk prediksi skor lawan Austria minggu depan, Pak Kapolres?
8: Argentina
7: Austria.
8: Argentina Austria.
7: Iya, betul.
8: Mungkin 2-0, Mas. 2-0.
7: Menurut dia, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu, mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
11: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita juga. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda, saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun. Karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penduduknya ada di Taman.
10: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun. Di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama. Raden Bagus Peta atau Mangku Negoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangku Negoro II, dan tokoh lainnya. Sementara Sementara itu di makam kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo 1, Raden Ronggo Prawiro Dirjo 2, Raden Ronggo Prawiro Diningrat serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Imam Malik pendengar mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan manajemen talenta untuk mutasi rotasi jabatan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong. Tercatat ada 5 posisi eselon 2 yang akan mengalami kekosongan mulai akhir Juli mendatang. Wakil Bupati Ngawi Drento Jatmiko Antok menyampaikan akan ada 5 posisi jabatan eselon 2 yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Jabatan-jabatan yang kosong diantaranya posisi inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala BKPSDM, serta satu posisi asisten. Selain eselon 2, beberapa posisi di tingkat eselon 3 juga dilaporkan mengalami kekosongan. Wabub Antok melanjutkan, pemerintah daerah saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian dipastikan akan menggunakan sistem manajemen talenta yang sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi.
13: Dari sisi pola pengisian, ini alhamdulillah Ngawi kan sudah penerapan manajemen talenta. Jadi itu sudah apa yang menjadi, saya kira, bagian dari pemerintah daerah, komitmen kita untuk melaksanakan setiap tahapan terkait dengan mutasi, rotasi atau pengisian itu sesuai dengan prosedur.
12: Untuk melanjutkan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada posisi-posisi yang dinilai sangat vital. Di antaranya posisi kepala bagian hukum, kabag hukum. Upaya pengisian jabatan ini dilakukan dengan menempatkan personel yang tepat, yakni personel yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang sesuai demi mendukung berjalannya fungsi pemerintahan dengan optimal. Antok menambahkan, meski momentum pengisian direncanakan menjelang akhir Juli, secara prinsip pemerintah daerah memandang pengisian jabatan yang kosong cukup mendesak. Proses tahapan di dalam sistem manajemen talenta akan segera dilaksanakan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiyati. Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan
15: sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Progip DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Progip DPC Jember Subakri mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
16: Pada hari ini saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MBG yaitu makan bergizi gratis. Pengurus Progip Senaka bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekanan penuh terutama dan program MBG, program KDMP dan sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Kami itu apa yang menjadi penuh-penuh kajian semua
15: Aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.
14: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
18: Baik, terima kasih Eti. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
19: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
20: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial bagi masyarakat dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
19: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
18: Dari Sumenep kita beralih ke Surabaya, sudah ada Celia Cahyani di sana. Celia, silakan.
21: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online, modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Faiz Putra.
22: Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Siber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama jajaran imigrasi serta Polrestabes Sidoarjo. Dinas Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto saat konferensi pers Senin 22 Juni 2006 mengatakan dari kasus tersebut ditemukan 2 WNA asal Ghana dan Pantai Gading dan 1 WNI yang diduga telah melakukan penipuan kepada warga negara Indonesia pada tanggal 12 Juni silam. Ia menambahkan modus penipuan percintaan online tersebut menargetkan perempuan berusia 40-60 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya beberapa laptop, beberapa unit handphone, dan beberapa buah rekening dan kartu SIM.
23: Jadi berawal dari tim gabungan dari pihak imigrasi, Direktur Cyber Polda Jatim dan Profesor Jo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita temukan, ditemukan ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online.
22: Sementara Kakanwil Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menyebut 2 orang tersangka WNA ditemukan adanya pelanggaran imigrasi berupa izin tinggalnya telah habis dari masa berlakunya.
24: Kita identifikasi yang terkait dengan pelanggaran imigrasian itu 2 orang. Artinya yang 2 asing lagi tadi itu fokusnya kepada kejahatan cybernya, walaupun memang ada pelanggaran imigrasian juga.
22: Atas kejadian tersebut, kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Faiz Putra melaporkan.
21: Pendengar, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Wakil Bupati Sidoarjo lakukan sidak terhadap penerapan tax monitor atau taxmon. Januar Fahmi melaporkan.
25: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kafe di Jalan Rio Sudarso. Hal itu untuk memastikan implementasi pemasangan alat perekam transaksi atau tax monitor atau taxmon berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor usaha, restoran, hiburan, dan parkir. Setiap transaksi pengunjung dapat tercatat secara otomatis sebagai dasar pengenaan pajak daerah sebesar 10%.
1: Alhamdulillah kita Kabupaten Sidoarjo untuk menaikkan anggaran APBD, kita ada di beberapa resto ataupun kafe, perhotelan, kita sudah mempunyai alat aplikasi. Dan untuk tahun ini kita ada aplikasi Dejapri, yaitu siapapun ya kalau makan atau nongki itu itu harus minta stroke, dan stroke-nya ini harus dimasukkan ke aplikasi Dejapri ini. Akan ada undian, yaitu akan diundi pada tanggal 28 Juni besok ini kalau nggak salah. Ayo masyarakat ngape bareng untuk undian, yang penting upload segera ya struknya. Yuk, yep. Semangat.
25: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui program Dejapri, di mana wajib pajak dapat memperoleh hadiah dengan cara mengunggah struk transaksi, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat dalam tertib membayar pajak. Sementara itu, BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo memastikan pemasangan taxmon akan terus dilakukan secara masif di berbagai sektor usaha guna meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
21: Pendengar, reporter Oni Arianto bawa kabar Universitas Erlangga pastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani

0: kekuatannya.
1: Untuk penggelapan dana itu memang sudah ditangani dengan melakukan perjanjian gitu. Jadi si pengguna dana juga, penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan. Dan tentunya juga dia berjanji untuk akan mengembalikan sebelum beliau lulus. Dan pihak kampus juga selalu mengawal jalannya proses ini.
0: Kasus ini melibatkan mahasiswi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Airlangga Bidik Misi Organization periode 2025-2026 dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi UNER. Ulung Siswantara menegaskan kampus UNER berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Airlangga juga terus memantau perkembangan penyelesaian kasus hingga seluruh kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, kita ke kabar seputar Haji 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan jemaah haji asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menyambut kedatangan jemaah haji kloter 80 dan 81 asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Total sebanyak 478 jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Sedangkan masing-masing ada 2 jemaah dari kloter 80 dan 81 yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT Hasan Manduk menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur penyelenggara haji yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal NTT sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
4: Proses pemulangan jemaah Provinsi NTT ini karena Pemda Nusa Tenggara Timur juga terlibat sangat luar biasa, akomodatif, sehingga masing-masing kabupaten kota mengatur siklus pemulangannya. Flores bagian barat melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Sumba melalui Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, dan Flores bagian tengah sampai dengan daratan timur itu pulang melalui Bandara El Tari Kupang.
3: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan sedianya jemaah haji asal NTT tiba sehari sebelumnya. Namun mereka tidak langsung kembali ke daerah asal, menginap semalam untuk menjaga kondisi fisik.
5: Dan insya Allah nanti setelah sampai di sini mereka akan bermalam 1-2 hari. Kemudian setelah itu baru pulang ke NTT. Seperti itu.
6: Ya, difasilitasi oleh...
5: Ya, kita akan fasilitasi karena bagaimanapun mereka adalah melalui embarkasi Surabaya saat keberangkatan sehingga kepulangannya mereka tidak terburu-buru karena memang dibutuhkan istirahat sehingga di sini lebih nyaman. Kita siapkan tempat untuk istirahat.
3: Hingga saat ini terdapat 14 jemaah yang masih menjalani perawatan dan belum dapat kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 44 jemaah wafat dalam operasional pemulangan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pecak silat Jatim optimis raih 4 emas di PON 2028. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan, hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Pusladda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
8: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dari hasil kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Pusladda provinsi ada 8 dan atlet yang lainnya ada 28 ya. Sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambahnya. Jadi totalnya 40 atlet ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Pusladda. Tapi antara ini kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua Koni bahwa semua atlet

0: harus distandarisasikan.
1: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencaksilat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
3: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring edisi Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk informasi kentongan pendengar sore hari ini ya. Dua informasi untuk Anda, kentongan sore hari ini. Dan informasi yang pertama yaitu terkait anggota fraksi PDI Perjuangan soroti alih fungsi hutan menjadi lahan tanam, usulkan terkait reboisasi kembali diperkuat demi jaga kelingkungan untuk generasi mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
1: Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyoroti pentingnya menjaga fungsi lahan hutan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut disampaikan mengingat lahan hutan di sejumlah wilayah selatan Lamongan saat ini memerlukan perhatian khusus. Yang menilai penampangan pohon yang terus berlangsung harus diimbangi dengan upaya reboisasi agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar di masa mendatang. Ia mengaku telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan hutan di wilayah Gedung Pring, Ngimbang, Sampeng, Mantup, hingga perbatasan Jombang. Dari hasil pengamatannya, banyak kawasan yang sebelumnya berupa hutan kini beralih fungsi menjadi perlahan pertanian, terutama untuk tanaman jagung.
2: Dan itu sangat disayangkan, karena kalau kita mementingkan kepentingan sesaat, ya saya rasa kita rugi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita bisa menikmati kehidupannya kalau lahan hutan itu habis? Karena bahaya mengintai kita itu lebih besar daripada keuntungan sesaat hari ini. Seperti banjir gitu, longsor, dan juga kalau sudah nggak ada pohon besar, maka penyerapan airnya seperti apa gitu. Pasti juga kekeringan akan melanda juga. Kekeringannya bukan hanya sekedar kekeringan, wong kita yang biasa saja kekeringannya luar biasa. Apalagi besok dengan kapasitas kemaraunya itu kan El Nino Godzilla gitu. Ekstrim banget.
1: Ya, berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekaligus mendorong program reboisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Varian Rekimotor.

nggak sih kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut dejavu. Dejavu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang dejavu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang, ini normal kok. Hampir semua orang pernah mengalaminya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Kentongan sore hari ini dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Spekrim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring memastikan ketersediaan air bersih di tengah prediksi kemarau ekstrim. Berikut laporan Imam Malik.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Spekrim Kabupaten Ngawi melakukan monitoring dan evaluasi MUNEF terhadap sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan ekstrim seiring adanya prediksi dari BMKG terkait adanya El Nino Godzilla. Kabid Permukiman di Spekrim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menjelaskan di Spekrim Kabupaten Ngawi tengah memetakan dan mengecek langsung kondisi di lapangan antara lain di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sistem penyediaan air minum Supam setempat masih mencukupi.
3: Kita coba cek hasilnya, memang ideal kapasitasnya masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya. Dan beberapa wilayah-wilayah utara terkait sama daerah yang CAT itu kita kolaborasikan dengan daerah sekitar yang masih mempunyai ideal capacity nanti untuk wilayah-wilayah yang kekeringan itu.
2: Pipit menjelaskan wilayah-wilayah rawan kekeringan akan disuplai dari daerah sekitar yang masih memiliki kelebihan kapasitas air. Pipit menambahkan, secara umum, satu sistem instalasi air bersih di Ngawi rata-rata memiliki debit air hingga 3 liter per detik. Kapasitas ini ideal mampu menyuplai kebutuhan air bersih untuk sekitar 300 penerima manfaat atau sambungan rumah SR. Hingga saat ini, total terdapat 217 sistem instalasi air bersih yang telah dibangun dan tersebar di 138 desa wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar, itu tadi informasi terakhir di program Kentongan sore hari ini. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan Surabaya sore ini. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Unhas bantah isu DO atau skorsing mahasiswa gara-gara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi dropout dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini ya terkait kondisi dari saluran drainase dan sungai yang belum normalisasi optimal secara optimal menjadi salah satu penyebab banjir pasca hujan deras mengguyur Surabaya hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, terima kasih rekan Celia di studio. Baik pendengar, terkait hujan deras yang mengguyur kota Surabaya pagi ataupun juga hari ini yang menyebabkan di sejumlah titik ini terjadi banjir. Terkait hal tersebut, dari pihak DPRD kota Surabaya sendiri menyebut banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan di Surabaya akibat hujan deras dikarenakan kondisi saluran drainase dan juga sungai yang belum optimal, yang belum normalisasi secara optimal begitu. Hal ini dikatakan dari Ketua Komisi C Kota DPRD Kota Surabaya, ya R. Irawan, yang memang menyebut banyak saluran air di Kota Pahlawan ini yang sudah bertahun-tahun tidak dinormalisasi, dan pihaknya mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan, salah satunya yakni di kawasan Surabaya Timur yang menjadi wilayah yang terdampak cukup berat dalam dalam hujan yang terjadi belakangan ini begitu. Dan ia menilai juga pasang surut air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras ini juga turut mempengaruhi kondisi banjir. Namun faktor tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama karena dampaknya memang dapat diminimalkan melalui infrastruktur pengendalian banjir yang memadai. Dan sebagian besar saluran dan sungai di Surabaya dikatakannya juga sudah cukup lama tidak dinormalisasi, sehingga memang juga menjadi penyebab salah satunya banjir di kawasan Surabaya.
2: Soal apa namanya pentingnya normalisasi saluran dan sungai-sungai di Surabaya yang kita tahu sebagian besar ini sudah sangat lama tidak dilakukan normalisasi. Saya sudah sejak lama sebenarnya mengatakan, jadi seberapa kuat kita ini melakukan pembangunan tidak akan cukup dengan dampak perubahan itu yang ada sekarang ini. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kok masih hujan, ini kan sebenarnya situasi krisis iklim yang sudah di depan mata. Jadi seberapa kuat pun kita membangun drainase itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan. Maka penting untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau. Jadi yang selama ini mainstreamnya Pemkot ini kan masih infrastruktur abu-abu. Bangun, ditutup, mari ngono, tidak dilakukan normalisasi. Apa itu infrastruktur hijau?
1: Ya, dan juga Eri menambahkan bahwa masih banyak saluran lingkungan yang belum terhubung dengan saluran sekunder maupun juga sungai yang lebih besar. Akibatnya air tertahan di kawasan pemukiman yang memicu genangan saat terjadinya hujan deras termasuk hari ini. Dan menurutnya tanpa normalisasi rutin dan juga perbaikan konektivitas saluran, persoalan banjir di Surabaya akan terus berulang di setiap musim hujan. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini, dan nanti sebelum jam 17:24 kita akan hadirkan renungan agama Islam ya. Lalu kita langsung kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pria, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sore hari ini kalau kita lihat pantau cuaca di Surabaya dan sekitarnya, pendengar ya, kalau semalam agak kaget mungkin kita semua ya pendengar ya, hujannya luar biasa. Tapi kalau hari ini diprediksi oleh BMKG juga ada potensi hujan, tapi untuk di seluruh kecamatan wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terdampak, hanya di luar kota Surabaya, Tuban, Merata, pendengar, lalu Pasuruan, Batu, Lumajang, Probolinggo, dan juga Jember ya. Nanti kita akan update kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk informasi cuaca hari ini. Selain ini, kita akan hadirkan untuk pendengar ya, untuk renungan agama Islam pada sore hari ini. Dan setelah itu kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
3: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
2: RRI Digital? Lewat radio kantor?
3: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
2: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
3: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
3: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
2: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
3: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
2: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
5: Pendengar, kita akan ikuti renungan agama Islam sore hari ini terkait mengumpas surat Al-Baqarah ayat 286.
6: Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi

Allah berfirman, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu, laha, bagi jiwa itu, ma, apa yang kasabat ia telah kerjakan, wa alaiha, dan bahaya atasnya, ma, apa yang iktasabat telah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya, itu umatnya Nabi Musa membunuh dirinya. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita tobatnya malah enggak boleh bunuh diri, kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala duha

doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Masih di Surabaya sore ini ya, pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda sampai nanti jam 7 malam ya, sebelum mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Nah, kalau hari ini pendengar ya, ada aksi demo di Geraha di Surabaya yang tentunya menyampaikan 9 tuntutan ya, atau 9 orasi yang disampaikan dari sejumlah rakyat Surabaya menggugat ya, dan ini terdiri dari masyarakat sipil dan juga sejumlah mahasiswa di Surabaya, yang dimana dalam aksi tersebut yaitu menyoroti reformasi Indonesia, dan aksinya dari masyarakat sipil dan mahasiswa untuk koordinator dari koalisi sipil dan kita mahasiswa itu digabung dalam daerah BEM Nusantara Jatim, pendengar. Pertama yang jelas, masa aksi mendesak terkait Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusi nasional atas kondisi saat ini. Lalu juga berbagai kegagalan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi dan mengancam masa depan Indonesia. Lalu yang kedua, pendengar ya, menuntut pembentukan pemerintah transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3, dan masa juga mendorong pemerintah untuk transisi nantinya akan menjalankan mandat pemulihan demokrasi, pendengar ya, dari penghormatan hak asasi manusia, perlindungan, lalu juga ada pemulihan ruang hidup rakyat dan memastikan terselenggaranya proses politik transparan, akuntabel, dan juga partisipatif, pendengar. Lalu yang ketiga, juga mendorong elemen masyarakat untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini. Dan ketiga tuntutan tersebut disuarakan massa aksi berdasarkan analisa yang menemukan adanya krisis legitimasi dan pelanggaran etika. Lalu juga banyak yang disampaikan ya, dan menyoroti terkait militerisasi kekuasaan dan kemunduran supremasi sipil karena kekuasaan dari aparat keamanan hingga krisis lingkungan hidup ya, pendengar ya. Dan isu itu dibawa untuk disuarakan sore hari tadi, pendengar ya, mungkin sampai saat ini di depan gedung Geraha di Surabaya.

0: Aduh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

Mendengar terkait dengan cuaca yang mungkin tidak menentu akhir-akhir ini, atau kita lihat tadi pagi pendengar ya, hujan di wilayah Surabaya itu tidak merata. Di Surabaya Barat pun juga hujannya dahulu, lalu ada di daerah Surabaya Timur yang tidak hujan dan lain sebagainya. Dan ini ternyata juga ada hal yang kita harus antisipasi pendengar ya, terkait dengan cuaca yang tidak menentu tersebut ya. Kita harus pastikan gorong-gorong di rumah kita, saluran semuanya itu juga perlu dipastikan, karena menjaga dan mengantisipasi hal yang kurang diinginkan ya. Tiba-tiba hujannya semalam deras sekali dan intensitasnya itu cukup besar pendengar ya, untuk jangka waktunya, dan itu juga yang membuat kita harus berantisipasi lebih mempedulikan daerah-daerah rumahnya ya, seperti got dan juga gorong-gorong di daerah rumah pendengar masing-masing, untuk antisipasi tidak ada rembes, tidak ada kejadian untuk turun hujan dan genangan air yang timbul pada saat intensitas hujannya terlalu tinggi ya. Mulai sekarang harus dipastikan kembali pendengar, karena di titik Surabaya tadi pagi juga banyak yang tergenang air ya, banjir dan lain sebagainya. Ini dari rumah kita sendiri, kita mulai untuk mengantisipasi terlebih dahulu ya. Masih ditemani oleh Celia Cahyani pendengar di Surabaya sore ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah takut menghadapi masa depan. Hadapi, lalu perjuangkanlah masa depan itu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk informasi di Surabaya sore ini, pendengar ya, beberapa kemarin pendengar atau tepatnya insiden yang terjadi kebakaran di daerah Surabaya Barat di kawasan Petemon ini tadi siang, pendengar ya, dilaporkan seorang anak meninggal dunia dan dalam insiden tersebut. Karena berdasarkan dari laporan Dinas Pemadam Kebakaran juga dari penyelamatan DPKP Kota Surabaya, kebakaran ini dilaporkan terjadi pada Senin pukul 2 siang dan selesai menerima teleponnya ataupun juga mengabarkan ke pihak pemadam kebakaran itu, dan tiba di lokasinya jam 14 lebih 22 menit dan penanganannya selesai pada pukul 16 sampai 16.15 waktu Indonesia bagian barat, mendengar, karena sebanyak 11 ya unit kendaraan dikerahkan untuk proses pemadaman dan juga penyelamatan, terdiri dari unit tempur, rescue, dan juga sejumlah pos pemadaman kebakaran Surabaya. Nah, dalam peristiwa tersebut, pendengar ya, dua anak kakak beradik menjadi korban, seseorang anak perempuan juga berusia 5 tahun meninggal dunia, sementara kakaknya yang berusia 11 tahun berhasil diselamatkan dalam kondisi luka-luka, pendengar. Dan penanganan kejadian ini juga melibatkan unsur dari dinas pemadaman, lalu juga ada penyelamatan dari Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, kepolisian, dan juga Puskesmas Sawahan ya. Ini update terkait kejadian kebakaran, pendengar, yang terjadi di daerah Surabaya Barat, mendengar ya, di daerah Petemon dan sekitarnya. Nah, ini kita harus juga pastikan ya, tidak ada hal-hal yang kesekip ya ataupun terlewatkan untuk hari setiap harinya, apalagi kalau anak-anaknya ditinggal di rumah sendiri, pendengar, ini yang kita harus pandai-pandai untuk tetap berwaspada.

Cool, pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada ya, biar nobar bola Piala Dunia Anda makin seru, pendengar, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya, rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, pendengar, ajak teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur. Kalau kita ngomongin sepak bola, pendengar ya, dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mendengarkan di Pro 1 RRI Surabaya ya, hampir setiap hari ada pertandingan, pendengar. Kalau nanti di hari Senin tanggal 22 ini ada di jam 2 dini hari, pendengar ya, Belgia versus dengan Iran di Stadion Los Angeles ya, yang tentunya. Lalu besok 23 juga ada, 24, pokoknya semuanya rata, pendengar, dan pastinya di disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya dan juga bisa nobar di TVRI ya. Nah, informasi selanjutnya, pendengar ya, kalau tadi saya menginformasikan terkait kebakaran yang terjadi di daerah Jalan Petemon, ini juga harus membuat kita waspada juga, pendengar ya, terkait hal tersebut ya, agar tidak memakan korban juga ya. Nah, ini pendengar yang menjadi gunda gulana atau banyak diperbincangkan di sosial media, yaitu terkait pasokan batu bara ataupun pasokan energi primer sudah mengalir dan PLN meminimalisir pemadaman listrik di Pulau Jawa. Ini dari PT PLN yang menyatakan satu unit pembangkit listrik besar yang sempat mengalami gangguan teknis sudah berhasil dipulihkan. Dan pulihannya pembangkit tersebut kembali memperkuat sistem kelistrikan sehingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa bisa diminimalisir ya. Dan tentunya, pendengar ya, pada kesempatan tersebut dari Dirut PT PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang beberapa waktu lalu terkena dampak pemadaman listrik bergilir, dan tentunya mohon doanya juga dukungan dari seluruh masyarakat agar semuanya bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Ini sebelumnya yang ternyata gangguan pasokan batu bara ya berkalori itu menengah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Dan selain itu juga kendala dari dua pembangkit tenaga uap besar ini memiliki perusahaan listrik swasta dan independen, ini juga menjadi mitra dari PLN, dan ternyata ini sudah dicoba untuk selalu dipulihkan, pendengar, yang mengalami gangguan, dan kabar baiknya adalah sudah dipulihkan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya ya. Walaupun setelah ini kita akan untuk pendengar di jam 18.39 menit ya, kumandangkan untuk azan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu tadi ya pendengar ya, pasokan energinya sudah aman, kalaupun juga ada pemadaman mendadak juga harus dimaklumi, tetapi boleh dilaporkan ke pihak PLN ya pendengar ya, supaya mendapatkan tanggapan langsung ya. Nah, kita lihat ada di WA yang ada berinteraksi. Halo Marika Herlin, selamat siaran. Oke. Bagai selalu berharap ingin traktir Kaselia Andok es krim di lantai dasar Delta. Boleh nonton bioskop bareng. Boleh, boleh, boleh. Kapan-kapan ya, kalau waktunya pas, silakan. Aku mah malah suka ditraktir. Orangnya memang suka ditraktir soalnya. Okay, ya. Kita habis satu lagu Afgan ini ya pendengar ya, kita kumandangkan azan isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin update informasi cuaca, saya ingatkan kembali ya, untuk bisa melalui informasi dari sosial media BMKG atau BMKG Juanda, pendengar di Instagram maupun di web resminya juga bisa diakses. Dan juga dari radar ya pendengar ya, radar WOVI itu bisa diakses pendengar ya, untuk informasi cuaca di seluruh kota Surabaya dan Jawa Timur dan sekitarnya ya. Kita akan ikuti sebentar lagi jam 7 pendengar untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya. Dan nanti setelah itu kita akan kembali menemani Anda di Surabaya sore ini dengan kisah inspiratif. Dan dua lagu terakhir dari sore hari ini pendengar, ada Pudar Rosa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas Kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini mulanya sekitar 26,34 triliun rupiah. Mulis dan diselesaikan sekitar 2,4 triliun dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan ya, pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang konsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan jadi petugas pesan kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Trisudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan jualan di sini awalnya ya. Tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi.

0: Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
0: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
0: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga, bisa didengarkan sambil kerja nih.
0: Iya Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
0: Betul Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya setelah tadi mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Selain ini kita akan hadirkan untuk kisah inspiratif dari tokoh Joy Alexandria Sila. Alexander, pendengar ya, yang di nanti kita akan dengarkan bersama kisah inspiratifnya seperti apa. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, pendengar. Dan tentunya saya lihat berakhir di Surabaya Sore ini di program Kisah Inspiratif. Setelah ini Surabaya malam ini akan ditemani Jody Yuanda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini, saya Nur Laila Azizah akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Joy Alexander Sila. Namun sebelumnya, kita dengarkan dahulu satu lagu berikut ini.

Pendengar, Joy Alexander Sila lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 25 Juni 2003. Dalam sebuah lingkungan keluarga yang tidak hanya mencintai musik, tetapi menjadikannya sebagai napas kehidupan sehari-hari. Ayahnya, Denny Sila, dan ibunya Farah Leonora Urbah adalah sosok yang memiliki apresiasi mendalam terhadap estetika seni, khususnya musik jazz yang sering dianggap sebagai puncak dari intelektual musikal. Sejak bayi, pendengaran Joy sudah terbiasa dengan harmoni yang kompleks, ritme yang tidak konvensional, dan improvisasi yang bebas dari koleksi piringan hitam ayahnya. Namun, bakat Joy bukanlah sesuatu yang dipaksakan melalui les musik yang kaku atau disiplin militer. Keajaiban ini muncul ketika Joy pada usia 6 tahun mulai mendekati sebuah keyboard elektrik kecil di rumahnya. Tanpa bimbingan instruktur profesional, ia mulai membedah struktur lagu-lagu standar jazz hanya dengan mengandalkan ketajaman telinganya. Fenomena ini yang dalam dunia psikologi musik sering disebut sebagai perfect pitch atau kemampuan pendengaran absolut. Memungkinkan Joy muda untuk memetakan setiap nada yang ia dengar ke dalam gerakan jemarinya di atas tuts piano. Ia bukan sekedar meniru, ia memahami logika di balik setiap perpindahan akord yang dilakukan oleh para maestro seperti Thelonious Monk dan Bill Evans. Pendengar, keputusan keluarga Sila untuk pindah dari ketenangan Bali ke hiruk-pikuk Jakarta merupakan langkah strategis yang didasari oleh kesadaran bahwa bakat Joy memerlukan panggung yang lebih menantang. Di Jakarta, Joy mulai mengasah kemampuannya dalam sesi latihan bersama musisi-musisi jazz kawakan Indonesia. Disinilah ia belajar tentang interplay, yaitu dialog tanpa kata-kata antara pemain piano, pemain bass, dan penggepuk drum. Meskipun tubuhnya masih sangat kecil dibandingkan instrumen piano grand yang ia mainkan, aura musikalitasnya mampu mengintimidasi sekaligus memukau siapapun yang mendengarnya. Pengakuan besar pertama datang dari legenda jazz dunia, yaitu Herbie Hancock, yang saat itu sedang berada di Jakarta. Hancock, yang telah bekerja dengan hampir semua jenius musik di abad ke-20, terperangah ketika melihat seseorang anak berusia 8 tahun mampu memainkan improvisasi yang begitu dewasa dan penuh perasaan. Validasi dari Hancock bukan hanya sekedar pujian, melainkan tiket masuk bagi Joy ke dunia internasional. Tidak lama setelah pertemuan itu, Joy memenangkan Grand Prix di Master Jam Fest di Ukraina, sebuah kompetisi yang mempertemukan musisi dari berbagai belahan dunia. Kemenangan ini membuktikan bahwa bahasa jazz yang dimainkan Joy bersifat universal dan tidak terbatasi oleh usia maupun asal-usul geografis.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Loncatan terbesar dalam karir Joy terjadi ketika Wynton Marsalis, seorang direktur artistik jazz di Lincoln Center, melihat video Joy dan langsung mengundangnya ke New York. Pindah ke pusat epicentrum jazz dunia pada usia 11 tahun adalah tantangan mental yang sangat besar bagi seorang anak. Namun bagi Joy, New York adalah taman bermain yang ia impikan selama ini. Di sana, ia merilis album debutnya yang fenomenal, yang berjudul My Favorite Things pada tahun 2015. Pendengar, album ini bukan sekadar pamer teknik. Joy memberikan napas baru pada lagu-lagu standar seperti Giant Steps milik John Coltrane dengan kecepatan dan presisi yang membuat kritikus musik papan atas terdiam. Keberhasilan album ini membawanya menjadi orang Indonesia pertama yang menembus tangga lagu Billboard 200. Puncak dari fase awal karirnya di Amerika adalah ketika ia mendapatkan 2 nominasi Grammy Awards pada tahun 2016. Saat ia tampil di Solo di panggung Grammy, dunia menyaksikan seorang anak kecil yang dengan tenang menguasai panggung. Sementara, penonton yang terdiri dari musisi-musisi paling terkenal di planet ini memberikan penghormatan berdiri. Pendengar, memasuki fase remaja, Joy Alexander mulai menunjukkan evolusi dari seorang penafsir menjadi seorang komposer. Album keduanya berjudul Countdown pada tahun 2016 menunjukkan sisi yang lebih agresif dan eksploratif. Ia tidak lagi hanya memainkan lagu orang lain, tetapi mulai memasukkan visi artistiknya sendiri. Dalam album ini, Joy menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang sinkopasi dan poliritmik. Setiap album yang ia rilis setelahnya seperti Eclipse pada tahun 2018 dan Warna pada tahun 2020 mencerminkan perjalanan batinnya sebagai seorang imigran muda yang mencari identitas di tengah keriuhan New York. Album Warna secara khusus menonjolkan sisi pribadinya, di mana ia mencoba menuangkan keindahan warna-warna kehidupan yang ia temui selama tur dunia. Ia mulai bereksperimen dengan penggunaan ruang atau space dalam musiknya. Menyadari bahwa keheningan di antara nada seringkali memiliki kekuatan emosional yang lebih besar daripada rentetan nada yang cepat. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Joy Alexander Sila, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini. Kula.

Pendengar, puncak kematangan Joy sebagai seorang seniman tercermin dalam album Origin yang dirilis pada tahun 2022. Ini adalah album pertamanya yang sepenuhnya berisi komposisi orisinal. Melalui Origin, Joy seolah menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menanggalkan label anak ajaib dan telah sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang maestro kontemporer. Musiknya menjadi lebih meditatif, kompleks secara harmonik, namun tetap memiliki melodi yang kuat yang mudah diterima oleh para pendengarnya. Hingga awal tahun 2026, Joy terus memperluas cakrawala musikalnya dengan album terbaru bertajuk Continuance. Ia kini sering berkolaborasi dengan musisi lintas genre, membawa elemen jazz ke dalam spektrum yang lebih luas. Jadwal turnya mencakup berbagai panggung prestisius, mulai dari Blue Note Jazz Club hingga festival-festival besar di Eropa dan Asia. Dampak kultural dari keberhasilan Joy Alexander bagi Indonesia sangatlah masif. Ia telah menjadi mercusuar harapan banyak bagi bangsa dan musisi-musisi muda di tanah air. Membuktikan bahwa batasan kewarganegaraan bukan lagi penghalang untuk mencapai puncak tertinggi dalam industri musik global. Pendengar, Joy tidak pernah melupakan akarnya. Setiap kali kembali ke Indonesia, seperti pada penampilannya di Prambanan Jazz Festival, ia selalu menekankan pentingnya kerja keras dan ketulusan dalam berkarya. Di balik semua tepuk tangan dan penghargaan, Joy tetaplah sosok yang rendah hati dan menganggap piano sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Kehidupannya adalah sebuah simfoni yang masih terus ditulis. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah keyboard kecil di Bali hingga menjadi cahaya yang bersinar di panggung-panggung termegah di dunia. Dengan setiap tuts yang ia tekan, Joy Alexander terus mengukir nama Indonesia dalam sejarah musik dunia. Memastikan bahwa warisannya akan dikenang bukan hanya karena usianya saat ia mulai, tetapi karena kedalaman jiwa yang ia tuangkan ke dalam setiap komposisinya.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya, Nur Laila Azizah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Juadi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio dengan judul Kita Nggak Sendirian, produksi dari rekan-rekan kami Angkasawan Angkasawati RRI Samarinda. Dan selepas itu nanti kami akan mengajak Anda mendengar untuk bisa berbagi cerita, berbagi kisah melalui ngobrol bersama dengan komunitas Perusatu RRI Surabaya yang kali ini akan menghadirkan teman-teman dari Begandring Surabaya. Tetap bersama kami di Perusatu RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak? Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara.

0: kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Senin tanggal 22 Juni 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas dalam program Ngobras ya, sampai pukul 21 nanti. Kita akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Mas Muhammad Zaki Rabani ya, salah satu anggota dari Begandring Surabaya yang malam hari ini sudah hadir di studio kami lengkap dengan pakaian dinasnya. Dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami ya di dua line telepon, lines 5345474, ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 08133 1x9992. Selamat malam Mas Zaki.
1: Selamat malam.
0: Ini pakaian apa yang dipakai sekarang ini?
1: Sekarang saya mengenakan, sebenarnya saya ini sedang cosplay menjadi salah satu Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia sekaligus salah satu pendiri Radio Republik Indonesia.
0: Pendiri RRI, Bapak Abdurrahman Saleh. Kenapa tiba-tiba kok kepikiran pengen menjadi seperti beliau?
1: Pertama, saya melihat beliau ini multitalenta, Pak. Dia ini dokter, yang juga seorang ahli radio, tapi dia juga seorang yang mampu mempelajari pesawat dan semua yang berhubungan dengan kedirgantaraan dengan dalam waktu yang sangat-sangat cepat.
0: Hal itulah yang membuat Anda kemudian tertarik untuk cosplay dengan atribut seperti ini ya?
1: Iya, salah satu diantaranya. Selain saya juga punya semua atribut dia juga.
0: Oke, baik. Sehat ya Mas Zaki ya?
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Surabaya di dalam dua kabut perang dunia gitu ya. Berarti kalau ini kita tarik ke belakang, ketika perang dunia itu terjadi nih, sekitar tahun 1945.
1: Kita nariknya jauh ke Perang Dunia Pertama juga.
0: Oke.
1: Kenapa kita sebut dua kabut Perang Dunia? Karena ternyata saya sempat membaca buku dari Surabaya City of Work karyanya H.W. Dick tahun 2003. Saya menemukan bahwa ternyata walaupun Surabaya itu jauh dari Eropa, tetapi perang di Eropa itu ternyata juga mempengaruhi keadaan masyarakat, sosial, ekonomi, bahkan sampai to the extent sampai ke politik yang ada di dalam kota itu sendiri juga.
0: Di dalam kota Surabaya, Pak.
1: Ya. Nah, yang menarik itu adalah Surabaya itu apa ya? Kita tarik lagi ke zaman sekarang. Di mana kita tahu sendiri perang antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Walaupun itu terjadinya di Timur Tengah, tetapi dampak ekonominya kan kerasa sampai sini. Itu membuat saya flashback. Kita berkilas balik dengan apa yang terjadi pada Surabaya, pada Hindia Belanda, khususnya Surabaya pada tahun-tahun, ya 100 tahun yang lalu, dari tahun 1914 sampai 1945, maksud dalam artian
0: Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
1: Dari 1914 terus 1942 waktu Jepang masuk ke sini.
0: Oke. Nah, sebetulnya kondisi apa sih yang terjadi ketika itu saat Perang Dunia Pertama, Mas Zaki?
1: Gini, jadi kita mulai, sebelum kita memulai siaran kita terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti biasanya. Kita lakukan biasanya. Kita mendoakan kepada mereka yang gugur selama masa-masa berjuang, khususnya pada masa perang kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua, maupun yang tinggal pada masa Perang Dunia Kedua, di mana kita menderita korban sipil sebanyak 4 juta. 4 juta orang, dan itu dicatat sebagai korban perang dunia negara dengan korban perang dunia kedua nomor 4 paling besar.
0: Terbesar ya.
1: Kita doakan semoga pengorbanan mereka diterima di sisinya.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa dimulai.

0: doa dicukupkan.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi salah satu bentuk ya, bentuk penghormatan kita kepada jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang juga telah mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa kita yang sekarang ini sudah kita nikmati. Baik, Mas Zaki, kembali ke pertanyaan tadi saya di awal gitu ya. Dua kabut perang dunia, ini menarik sekali untuk kita ulik gitu ya. Dua kabut perang dunia, Surabaya. Apakah di ketika tahun 1914 ya, atau perang dunia pertama itu, Surabaya seperti apa kondisinya, Mas?
2: Oh, Surabaya itu sangat-sangat diperhitungkan. Jadi kita harus mengingat sekitar awal abad 20, sekitar awal abad ke-20, Surabaya itu merupakan kota dengan ekonomi paling maju se-Hindia Belanda. Hmm. Bukan Batavia, bukan pula Bandung, bukan pula Medan. Hmm. Ya, mungkin Medan salah satu di antaranya, tapi di antara semua kota besar, Surabaya yang paling maju. Dia secara lokasi, Surabaya itu terletak di tengah-tengah. Dia menghubungkan antara daerah barat Hindia Belanda dengan daerah timur Hindia Belanda. Dia yang kalau misalnya ada kalau misalnya barang berupa rempah-rempah atau sumber daya alam berupa minyak atau batu bara dari Kalimantan, itu mesti mampir ke Surabaya dulu. Dan saat itu, ini yang dari ini baru luarnya, Surabaya itu pusat perdagangan juga.
1: Ketika tahun 1914 ya.
2: 1914 atau awal abad ke-20.
1: Awal abad ke-20, betul.
2: Kita masih ngomongin luarnya, belum dalamnya. Di dalamnya sendiri, Surabaya itu benar-benar ditopang oleh dua industri besar. Pertama, industri gula. Termasuk sebenarnya tiga ya, sebenarnya lebih tepatnya tiga. Ada selain perdagangan ada perkebunan. Perkebunan ini perkebunan gula yang paling, perkebunan tebu yang paling besar, dengan industri pabrik gulanya yang merambah dari baik di dalam kota maupun di luar, di luar kotanya, yang saat itu menjadi penopang ekonomi Hindia Belanda dan Surabaya itu sendiri. Yang ketiga ini yang paling baru sebenarnya, salah satu yang paling baru, yaitu perminyakan, energi. Surabaya itu faktanya menjadi adalah daerah pertama, kota pertama, wilayah pertama di mana kita menemukan kilang minyak. Jadi Surabaya juga di daerah selatannya itu, di tepatnya di daerah Kutisari. Daerah Kutisari itu ada pengeboran minyak. Mungkin beberapa pendengar yang menyimak siaran kita hari ini mungkin paham maksud saya. Di daerah selatan itu banyak apa sumur-sumur minyak dahulu, sekarang sudah
1: beroperasi lagi.
2: Banyak yang nggak beroperasi. Riknya masih kita bisa temukan di Wonokromo. Lalu karena status Surabaya sebagai kota perdagangan dan kota yang secara ini, secara ekonomi dia ini kaya, secara politik, mohon maaf, geografi dia strategis, secara ekonomi dia ini kaya banget, secara sosial dia ini kosmopolit sekali. Dia terdiri dari berbagai macam orang, dimana ada pihak ada pihak Belanda, ada orang-orang Belanda, ada orang-orang Inggris, ada orang-orang Jerman, bahkan orang-orang Jepang. Buktinya bisa kita temukan di makam Eropa Penilih. Ada makam orang Jepang di sana.
1: Itu mereka datang ke Surabaya dalam rangka apa, Mas?
2: Pada tahun-tahun segitu, mereka ini kerjanya sebagai sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pelayaran, bergerak di bidang perdagangan, bergerak di bidang jasa yang bidang-bidang perkebunan dan lain-lain sebagainya. Dan Surabaya karena industrinya itu berkembang maju. Jadi banyak orang-orang yang ingin datang ke Surabaya
1: untuk berinvestasi.
2: Untuk berinvestasi. Ya.

0: Ada sedikit perubahan ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Mas.
1: Nah, di Perang Dunia Pertama ini ekonomi Surabaya itu sempat tersendat.
0: Oh iya.
1: Iya, karena kita harus tahu kalau Belanda itu sumber ekonomi, pemasukan ekonomi utamanya itu dari ekspor barang mentahnya langsung, jadi, atau barang semi mentah, lebih tepatnya semi jadi, semi mentah, semi jadi kayak gula, hasil produk dari tebu atau enggak dari apa barang-barang tembakau dan lain sebagainya, itu sempat tersendat. Dan tambah tersendat lagi pada tahun 1917, di mana Amerika mulai melakukan apa ya, mulai pertama Amerika waktu itu
0: ekspansi gitu kan,
1: mulai ikut perang.
0: Oke.
1: Mulai ikut perang. Pada mulanya Amerika mengembargo Belanda, mengembargo Hindia Belanda dan juga India Belanda pada India Belanda. Lalu pada tahun 1918 awal mulai Inggris ngikut mengembargo Belanda dan Hindia Belanda juga.
0: Tujuannya dan akhirnya untuk
1: blokade. Sebenarnya begini, ada alasan kenapa kok mulai ada sikapnya keras sama Belanda, padahal seharusnya nggak boleh apa ya. Padahal negara ini negara netral. Alasannya Belanda itu negara netral. Belanda itu pada tahun 1914 belum memihak kepada Sekutu. Mereka masih sangat-sangat netral. Mereka memilih untuk tidak ikut perang karena mereka masih apa ya, masih lebih memilih untuk bagaimana nanti ekonominya gitu.
0: Iya, iya. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi?
1: Mereka kena embargo dan apa stok-stok tembakau kemudian gula itu pada numpuk di pelabuhan sampai rusak, sampai bahkan Belanda itu harus membangun gudang-gudang lagi. Dan karena nggak ada perdagangan, jadi numpuk.
0: Oke.
1: Tapi suatu keajaiban terjadi setelah Perang Dunia Pertama berakhir, yaitu ketika permintaan terhadap barang-barang itu naik juga, permintaan barang itu naik juga, harga-harganya juga naik. Dan Belanda akhirnya melakukan ekspor itu, ekspor barang-barang itu awalnya untung gede. Tapi ketika ada masalah, ada satu masalah lagi. Ketika barang itu nyebar, kemudian perputaran uangnya terlalu cepat, ini kan menyebabkan uang itu nyebar di masyarakat itu terlalu banyak.
0: Inflasi jadinya.
1: Akhirnya terjadi inflasi.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi sudah berada di puncak nih. Brak! Jatuh langsung dengan spektakuler. Dan kejatuhan ekonomi ini menyebabkan krisis yang juga
0: besar ya,
1: lumayan di India Belanda, sampai akhirnya di satu titik di mana ada memunculkan pemogokan di Surabaya, dan akhirnya ada gerakan buruh yang makin gede, karena kita tahu sendiri sosial Surabaya sebagai kota industri itu didominasi sama orang-orang buruh society-nya di
0: kaum marginal lah ya, waktu itu
1: kaum-kaum buruh juga banyak,
0: kaum marginal gitu ya,
1: mereka yang terdampak akhirnya juga melakukan pemogokan dan lain-lain
0: masa,
1: ya, sampai akhirnya Belanda bisa mengembalikan itu normal lagi tahun 19 era 20-an awal. Era 20-an awal mungkin masih gejolak ekonominya, tapi setelah itu mulai normal, sudah mulai nemu tracknya. Tapi setelah tahun 1929 dihantam lagi krisis depresi besar 1929.
0: Krisis depresi besar.
1: Ini sebenarnya kita masuknya sudah masuk ke era interwar. Jadi yang pertama yang tadi itu yang 1914-1918 itu era Perang Dunia Pertama.
0: Perang Dunia Pertama. Kemudian masuk pada tahun 1918
1: sampai tahun, banyak yang memperdebatkan ya kalau soal awal Perang Dunia Kedua, tapi banyak para sejarawan sepakat dimulainya itu tahun 1939. Nah, era dari tahun 1918 sampai 1939 ini disebut sebagai interwar.
0: Interwar. Apa itu interwar, Mas?
1: Interwar ini kalau dibahasakan secara mentah artinya adalah era di antara dua perang.

0: era di antara dua perang, perang dunia gitu maksudnya.
1: Iya, di antara dua era dua perang dunia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebenarnya setelah perang dunia kedua, perang dunia pertama ini berakhir, Hindia Belanda itu sadar kalau yang terjadi setelah ini kita bakal ngelawan sebuah kekuatan besar dari timur.
0: Dari timur.
1: Siapakah dia?
0: Siapakah dia?
1: Bisa tebak?
0: Nggak tahu saya.
1: Jepang.
0: Oh.
1: Jadi sejak perang dunia pertama, Belanda itu sudah memonitor. Walaupun netral kan punya monitor. Belanda ini sudah memonitor bagaimana nantinya Jepang itu. Jepang ini ketika era ekonomi mandek, yang namanya barang-barang Jepang itu pada masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Barang-barang murah Jepang itu masuk ke dalam wilayah Hindia Belanda. Dan pada era krisis lagi 1929-1930, barang-barang Jepang juga masuk ke Hindia Belanda. Mungkin menguntungkan masyarakat yang butuh barang murah ya, khususnya masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi kita yang butuh barang murah. Tapi ini gak bagus buat pemasok dari Belanda sama Inggris.
0: Karena akhirnya barangnya gak laku dibandingkan barang-barang Jepang gitu.
1: Iya, dan
0: salah satunya ya.
1: Sebenarnya makin parah, makin mereka mengenal lagi bahayanya Jepang itu ketika mereka tahu Jepang mendapatkan banyak koloni Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ada yang namanya Perjanjian Versailles. Kita balik lagi ke era pasca, awal-awal era pasca Perang Dunia Pertama, di mana Jepang itu mendapat koloni Jerman di Pasifik. Jadi gini, Jerman itu pernah punya koloni di seberang lautan, yang salah satu beberapa diantaranya itu pernah ada di wilayah Pasifik. Salah satu yang paling dekat dengan wilayahnya Belanda itu daerah Palau.
0: Palau.
1: Iya. Sekarang jadi negara. Gak jauh dari Indonesia tempatnya. Dan Belanda sadar kalau nanti suatu saat nanti Jepang mau nyerang India Belanda, mereka bakal tahu bahwa itu bakal jadi kerugian besar.
0: Iya. Artinya ketika Perang Dunia Pertama terjadi, kondisi Surabaya juga ikut terdampak begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sampai tapi akhirnya separah apakah kondisi saat itu? Apakah akhirnya kemudian masyarakat kita nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, atau kebutuhan tuh pada naik atau seperti apa?
1: Nah, yang ini yang sebenarnya yang perlu kita lihat juga. Ada satu kejadian sebenarnya kurang lebih mirip sama COVID lah. Jadi tahun 1918 perang berakhir, tapi muncul pandemi, muncul pagebluk. Jawa Timur tuh, Surabaya khususnya, terdampak parah dari namanya ini flu Spanyol.
0: Flu Spanyol kala itu ya?
1: Iya, flu Spanyol ini
0: sama seperti kayak COVID-19 itu ya, persis ya.
1: Banyak yang bilang persis. Tapi waktu itu karena ilmu medis itu benar-benar sedikit yang tahu.
0: Betul, betul.
1: Kekurangan ilmu medis, korbannya sangat banyak. Di Jawa Timur khususnya Surabaya ini yang
0: terbesar.
1: Salah satu yang terbesar di antara yang kalau di India Belanda salah satu yang terbesar, di Belanda, di Surabaya ini yang paling gede. Dan itu gara-gara karena kita nggak bisa lepas dari Surabaya sebagai kota pelabuhan, yang itu masuknya orang-orang
0: asing,
1: ya,
0: yang bawa, kita nggak tahu,
1: kita nggak tahu gitu, dia bawa
0: bagaimana kondisi kesehatannya,
1: kita nggak tahu dia bawa virus
0: atau nggak kan ya, betul, ya, akhirnya terjadi pandemi ya ketika itu ya,
1: iya sempat terjadi pandemi di
0: lockdown
1: Surabaya,
0: lockdown nggak sampai lockdown yang akhirnya tutup semua usaha gitu nggak ya,
1: nggak sampai segitu, tapi dia ini lumayan mempengaruhi demografi India Belanda saat itu dan ya, itu salah satu dampak salah satu dampak dari PD1 itu juga penyakit. Karena kenapa demikian? Karena pada tahun 1918 juga di Eropa, flu Spanyol ini menjangkit ke kawasan front.
0: Front itu apa?
1: front di Eropa. Di Eropa itu juga kena. Kena satu, kena semua gitu.
0: Oh, waduh. Jadi memang ini virusnya ini sudah menyebar ke seluruh dunia ya?
1: Sudah menyebar ke seluruh dunia.
0: Termasuk di Surabaya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Lalu kita bahas lagi ya Mas Zaki. Di segmen yang kedua soal kondisi Surabaya ketika Perang Dunia Kedua ya.
1: Nah, kalau Perang Dunia Kedua saya spoiler dikit. Ini bakal lebih banyak kita ngomongin Perang Dunia Kedua karena memang pada dasarnya kita diperintah Jepang. Oke.

0: Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Ya, yeah, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Saya Jody Yuanda bersama dengan Mas Zaky Rabbani. Kita masih ngobrol seputar kondisi Surabaya ketika dua kabut perang dunia terjadi di muka bumi ini. Bagaimana kondisi dari masyarakat Indonesia? Kalau dilihat Mas Zaky, antara dua peristiwa besar perang dunia ini, kira-kira yang paling berdampak ini yang perang dunia keberapa yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya?
1: Oh, sudah jelas.
0: Perang dunia kedua.
1: Kenapa kok perang dunia kedua? Karena di perang inilah kita merasakan, benar-benar merasakan dampak perang secara langsung. Bagaimana kita diduduki Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dimulainya pada tanggal 8 Maret 1942.
0: Yeah.
1: Bagaimana Jepang itu mengkondisikan masyarakat kita siap perang, siap dalam keadaan apapun. Bagaimana Jepang itu membentuk berbagai organisasi untuk membentuk berbagai kebijakan, serta yang salah satu diantaranya organisasi untuk menyiapkan orang Indonesia nantinya untuk berperang.
0: Siap perang gitu ya.
1: Karena saat itu ya Jepang datang ke sini ya untuk berperang. Dan kenapa dia datang? Kenapa dia berperang? Kenapa dia menginvasi India Belanda? Kita harus melihat Jepang ini tidak punya resource, tidak punya sumber daya alam. Ini kita ngomongin natural resource, sumber daya alam. Terutama sumber daya kritis untuk industri minyak, batu bara, minyak dan batu bara untuk energi, karet untuk ban, baja untuk pembuatan untuk tank, kapal perang, kapal-kapal peralatan dan lain-lain sebagainya. Dan sejak Jepang menjadi melakukan ekspansinya sejak 1890-an ke arah Semenanjung Korea, kemudian dia pada tahun 1930-an mulai menginvasi wilayah Manchuria. Terus kita juga gak boleh lupa, kita harus balik lagi. Sebelumnya kita harusnya ngomongin yang perang dunia pertama dulu. Dia sempat ikut dalam perang di merebut wilayah Jerman di Qingdao. Dia sekarang bagian daripada RRT. Kemudian dia sempat ikut di beberapa pertempuran laut. Setelah itu mereka dapat banyak wilayah yang ada di Pasifik yang membuat Belanda, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketakutan dan mulai waspada dan menyiapkan untuk perang. Di mana salah satu kebijakannya adalah setiap rumah yang baru dibangun harus punya bunker di bawahnya.
0: Harus punya bunker. Tujuannya untuk apa?
1: Nah, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan udara maupun serangan laut asing. Kalau di konteks Hindia Belanda akan sebagian kemungkinan besar akan mengarahkan musuh, siapa musuhnya itu ke Jepang. Merujuknya ke Jepang biasanya. Kenapa kok merujuknya ke Jepang? Karena Jepang ini sudah, setelah perang antara Jepang melawan Rusia pada tahun 1904-1905 di mana Jepang menang, kekuatan Eropa kalah. Belanda ini sudah melihat kalau Jepang ini bukan lawan, ini
0: bukan kekuatan, lawan yang enteng,
1: lawan
0: gitu
1: yang
0: ya,
1: enteng dan juga akan menjadi kekuatan besar baru di Asia, di Asia.
0: Akan, tapi benar ternyata prediksi Belanda
1: dan
0: gitu ya.
1: Prediksi Belanda juga mulai menguat ketika mereka mendapatkan wilayah Jerman sebagai hasil daripada perjanjian Versailles pada tahun Versailles pada tahun 1920.
0: Di mana waktu itu?
1: Di Paris perjanjiannya. Di Prancis lebih soalnya di Prancis. Itu beda wilayah. Yang menjadi titik baliknya, Jepang ini semakin lama semakin
0: kuat
1: dan nggak cuma semakin kuat, semakin agresif.
0: Agresif ya, semakin membabi buta gitu ya serangannya.
1: Ya, bisa dibilang seperti itulah. Dia di Manchuria tahun 1931, kemudian tahun 37 dia menyerang seluruh Tiongkok tahun 37. Kemudian gak jauh dari tahun itu juga tahun 40 mereka masuk ke Indochina, sekarang wilayah itu wilayah jajahan Prancis yang kini Vietnam, Kamboja, sama Laos. Itu Belanda akhirnya sejak mereka tahu Jepang ini makin lama makin ini, Belanda itu juga menyiapkan kekuatan perangnya. Bahkan bisa dikatakan kekuatan Hindia Belanda, kekuatan kolonial Hindia Belanda itu bisa lebih kuat, dapat dikatakan jauh lebih siap dan lebih kuat daripada yang di Belandanya sendiri.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena mereka karena yang di Belanda ini, yang di Belanda, di Hindia Belandanya lebih tepatnya, itu lebih sadar kalau nanti kita bakal ngelawan Jepang ini. Jepang ini sudah, dan Jepang ini nggak bisa kita anggap remeh.
0: Atau mungkin karena ada bala bantuan atau masyarakat kita yang dijadikan tenaga untuk tentara perang mereka?
1: Lebih tepatnya adalah ada dugaan kuat kalau orang-orang Jepang ini menyusup ke dalam gerakan-gerakan nasional.
0: Oke.
1: Karena gerakan, karena pada tahun-tahun segitu, sentimen pan-asianisme di Jepang itu lagi kuat. Jadi dia ini menyusup ke gerakan-gerakan nasionalis untuk istilahnya ya
0: bantuin
1: ya kan, untuk memberikan support. Bukan suatu hal yang aneh pada tahun 1930 itu ada dugaan kuat kalau Jepang itu sudah melakukan infiltrasi ke dalam setiap bagian masyarakat yang ada di kota Surabaya, khusus di India Belanda, khususnya di Surabaya.
0: Tapi tidak pernah terekspos dalam buku-buku sejarah ya Mas ya, lewat apa mereka masuknya?
1: Maka masuknya ini banyak jalur, tapi yang paling terkenal itu mereka bisa masuk lewat, mereka ini masuk jadi pegawai.
0: Oke.
1: Mereka ada yang nyamar jadi orang Cina atau orang Tionghoa kalau kita orang Tionghoa.
0: Iya.
1: Bisa jadi orang apapun, pokoknya tidak menimbulkan kecurigaan Belanda. Dan memang pada saat itu cukup apa ya, Belanda ini memang benar-benar sudah menyiapkan diri untuk perang. Dan sekitar akhir era 1930-an sempat ada cekcok antara apa ya, bisa dibilang hubungannya meregang antara Hindia Belanda sama Jepang. Alasannya adalah pertama perdagangan. Yang kedua, Belanda ini mulai menyadari kalau Jepang ini bukan teman, dia ini musuh. Ketika, dan mulai sadar banget itu saat mereka mulai lebih agresif ke Asia Tenggara lewat Indochina. Mereka merasa bahwa Jepang ini kalau kita baikin, kita kasih mereka minyak, mereka bakal gak apa ya, mereka itu bakal ngelunjak
0: gitu. Iya, ibaratnya dikasih hati minta jantung gitu ya Mas ya.
1: Nah iya. Nah ketika Amerika Serikat melakukan embargo minyak pada pada akhir sampai awal 1940 hingga awal era 1941, mereka sekitar era itu mereka membargo minyak. Belanda juga ikut.
0: Oke.
1: Dan sempat ada Jepang tuh sempat menegosiasikan ini.
0: Oke.
1: Cuma mereka nggak bisa. Dan ini
0: alasannya
1: apa ya, mereka apa ya, si Belanda ini nggak mau. Karena Belanda ini sudah mulai ngambil sisi ke sekutu. Dan ditambah saat pada tahun 1940 juga yang namanya Jerman, daerah daerah Belanda di Eropa itu kan diduduki Jerman.
0: Betul. Oke.
1: Jadi sudah jadi lampu hijau buat pemerintah di Hindia Belanda untuk ikut perang.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi memang pengaruhnya sangat luar biasa sekali ya, walaupun pemerintahan di Indonesia belum
1: kena
0: ataupun juga masih belum steady gitu ya, belum ready, belum yang masih baru terbentuk ya ketika tahun-tahun Perang Dunia Kedua itu ya.
1: Ini kita ngomong, mohon maaf, kita ngomonginnya bukan yang Pemerintah Republik Indonesia Merdeka.
0: Iya, artinya kan itu 1942 itu kan masih belum terbentuk.
1: Iya.
0: Kalau tahun misalnya tahun 45 pun sudah terbentuk, itu kan masih belum yang belum yang bisa berdiri banget gitu loh. Jadi masih dominasi dari Hindia Belanda kan. Ya,
1: orang-orang Hindia Belanda ini sebenarnya kan masih bagian dari Belanda. Orang-orang Belanda pemerintah kerajaannya kan pindah ke Inggris.
0: Betul, betul. Nah, artinya dalam pemerintahan yang masih muda ketika itu udah enggak bisa berbuat apa-apa, semuanya udah pasrah aja ya dengan apa yang terjadi dalam percaturan geopolitik yang ada di dunia gitu kok.
1: Ya, bisa dibilang begitu. Tapi dalam Perang Dunia Kedua ini Hindia Belanda ngambil stance baiknya kita sama Inggris, sama sekutu.
0: Iya, sekutu itu ya.
1: Inggris, Amerika. Sama Inggris, Amerika, sama Australia. Dan ketika Pearl Harbor diserang, gak lama kemudian Hindia Belanda ini menjadi negara pertama yang mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Beberapa baru, bahkan itu bisa dibilang cuma beberapa jam setelahnya baru Amerika Serikat.
0: Akhirnya kemudian jadi perang melawan Jepang semua ya, negara-negara sekutu kemudian setelah itu.
1: Iya, dan kenapa yang akhirnya salah satu sasarannya Jepang itu juga Surabaya? Kenapa Surabaya yang disasar? Karena di Surabaya itu ada pangkalan angkatan laut.
0: Betul, karena terbesar tadi yang Anda bilang di awal itu kan.
1: Kota yang terbesar.
0: Terbesar secara industri, ada pangkalan-pangkalan militer yang terbesar juga di sini begitu ya.
1: Iya. Dan juga ini juga mengenai minyak juga. Kenapa
0: minyak
1: kok
0: juga.
1: Jepang butuh? Kenapa Jepang menyerang Indonesia, menyerang Indonesia atau India Belanda saat itu? Karena mereka butuh minyak.
0: Betul, butuh energi lah ya.
1: Butuh energi untuk ngelanjutin perang.
0: Perang. Mereka juga negaranya juga butuh karena mereka nggak punya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Baik Mas, terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini Mas Zaki. Semoga pencerahan ini bisa jadi satu memorabilia yang paling tidak kita lupakan bahwasanya negara kita juga pernah mengalami masa-masa sulit begitu ya, di mana kita juga pernah dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk bisa mereka bisa survive ya, taruhannya negara kita bahkan. Semoga saja ini jadi pengingat bahwa kemerdekaan itu memang harus kita jaga baik-baik. Terima kasih Mas Zaki. Ada mau disampaikan mungkin sebagai closing statement, silakan.
1: Kalau kita melihat situasi dunia sekarang, antara perang antara kita lihat sekarang ya, antara AS dengan Iran. Iran dengan Israel, kita juga telah berada di titik yang sama begitu, kalau kita bisa bilang.
0: Baik.
1: Karena walaupun perang itu terjadi di belahan dunia yang jauh sekalipun, itu pasti akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita semua. Baik. Termasuk yang ada di radio, yang ada di Indonesia sekarang, bahkan di daerah-daerah sekecil apapun pasti akan kena.
0: Baik, terima kasih Mas Zaki, sehat selalu, salam hormat untuk keluarga dan juga teman-teman komunitas semuanya ya. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 masih di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu tahun 80, 90, 70 ya, sampai jam 11 malam nanti. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Yang pastinya malam hari ini sudah 3 band yang kita mainkan ya. Ada band-band legend semua, ada Deep Purple, ada juga Led Zeppelin, juga ada The Rolling Stone ya, tadi sudah kita nikmati bersama. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Malam hari ini ada saya Jo Adi Yuwanda yang akan mengawal Anda hingga nanti merapat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, line telepon saya buka, line WhatsApp juga saya tunggu atensinya. Buruan bisa bergabung bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu apa sajakah yang akan kita mainkan? Seperti yang sudah saya putarkan, lagu-lagu mancanegara. Tahunnya tahun 70, 80, 90-an yang bisa kita mainkan. Dan seperti biasa, jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda teruskan dengan Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kemudian juga jangan lewatkan kesempatan untuk Anda yang mau mengikuti atau bergabung melalui WhatsApp. Anda juga bisa kirimkan atensi-atensi Anda melalui text message, ataupun juga bisa voice note, atau bisa telepon langsung. Boleh-boleh aja ya. Yang pastinya sabar, ngantri, karena kita akan mainkan lagu-lagu enak keruan dengar Anda. 5 orang saja yang bisa Anda kirimkan untuk Anda bagikan salam malam hari ini. Siapa saja, terserah Anda. 5 orang saja. Yuk, kita mulai dengan penelpon yang pertama. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, sehat?
1: Dan suara
0: sehat ya Bu ya. Yuk, sehat ya.
1: Tidak sombong.
0: Sehat apa kak? Tidak kok di kok. Ya, oke.
1: Okay. Tadi pagi diguyur hujan ya.
0: Oh enggak dong. Saya kan tidur tadi pagi. Saya tidur dong. Yuk, silakan yuk. Lagunya apa ini?
1: I Love You, Celine Dion.
0: Celine Dion, oke. Okay. Soalnya buat...
1: Ya kan, itu pertama saya dulu masuk pakai Celine Dion.
0: Sopo. Oh, sopo. Sing tako. Sopo sing tako.
1: Biarno. Nggak tako. Biarno.
0: Mesti promosi.
1: Biarno.
0: Oke, okay, soalnya buat...
1: 5 aja ya?
0: Iya dong.
1: Kalau 5, saya mau nyapa tetangga saya. Bu Dewi, Pak Idris, terus Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, kurang satu. Mas Sandi di Batam, satu lagi itu Mas Dio sama Mas
0: Arja. Dua itu berarti. Sama-sama.
1: Pendengarnya kasih
0: ibu. Amin. Ya. Ya. Oke. Okay. Siap. Yuk, makasih ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu nih. Halo, selamat malam Mama Yu, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, Mama Yu Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mama Yu sehat ya. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Kabar balik gimana, Mama?
0: Baik, saya juga baik. Silakan, lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Scorpion.
0: Yang judulnya?
2: Yang gini loh, Mas. Kalau baratnya aku nggak tahu syairnya. Tapi kalau Indonya yang gini loh. Kai, on the kai.
0: Oh, pokai on the kai ku.
2: Sopo, sopo.
0: Apa judulnya apa itu? Alwi Samwer. Ya. Kai on the sky. Oh, lucu ya Bu Iki. Terus salamnya buat siapa ini?
2: Oke, salamnya buat 5 ya.
0: Iya dong. Ada takok bareng.
2: Oma Yanti Queen. Okay. Bunda Wira. Bunda Nana. Mas Bandi, Mas Ali yang punya AC.
0: Satu lagi.
2: Bung Freddy, siap. Pak Idris,
0: Bang Koba. Okay. Sudah ya. Yuk, makasih. Makasih. Kak Mari-Maring kok, yuk. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Dipercepat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Ya. Sehat Ibu Titi Damiati.
3: Alhamdulillah, Mas juga begitu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam.
3: Lagunya saya Diana Rus.
0: Yang mana itu?
3: Forever After.
0: Forever After, apa itu?
3: Forever.
0: Diana Rus.
3: Iya.
0: Forever young, I want to be forever young. If we hold on together, itu. If we hold on together atau forever, kalau forever, forever young. Kalau if we hold on together, bukan forever, yang mana?
3: Together.
0: Together aja, ya weh. Salamnya buat siapa? Salam. 5 orang.
3: Salamnya dulu 5 orang.
0: Iya yang... dong.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Pak Budi Suseno di Tuban, Pak Bandi, juga Pak Kennedy di Palembang, Mama Yu.
0: Oke, satu Yara, lagi.
3: Dan Bu Siti.
0: Siap.
3: Terima kasih Maju.
0: Yoi.
3: Sehat selalu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati sudah bergabung ya. Di belakang Ibu Titi Damiati ada siapa? Malam, Ruah Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo, selamat malam Bu Istikaro. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, sehat ya?
4: Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan semua sehat, Mas.
0: Amin.
4: Juga sehat.
0: Amin. Monggo, monggo. Ini silakan.
4: Nah, ini aja, Mas. Mother, how are you today?
0: Mother, how are you today? Siap. Salamnya.
4: Lima aja.
0: Lima ya. Orang dia. Kok tak kok mana?
4: tangane.
0: Ya, siap.
4: Ya Allah, bingung aku lek limo iki ya. Iki ya, Bu Mus, Bu Nana. Terus Pak Edis. Terus iku Pak Tua.
0: Oke. Okay. Siap, makasih.
4: Dan semuanya besok lagi.
0: Besok lagi.
4: Terima kasih kalau pulang hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk mane, tenang aja masih ada waktu bersama saya seminggu ini ke depan ya.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2020. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu lagu dari Scorpion dengan Always Somewhere sudah kita nikmati bersama ya. Juga ada tadi Daniel Rose dengan If We Hold On Together. Ada juga Celine Dion, ada juga Maywood ya dengan Mother How Are You Today. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini merupakan lagu-lagu yang memang Anda pilih sendiri untuk Anda nikmati ya. Dan selamat bergabung saja untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Juandi Juanda, kita akan lewati suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan. Dan tentu saja juga bagi Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung dari Tulungagung ya. Selamat malam Pak Mariono. Malam hari ini Anda ingin didengar, ingin mendengarkan lagu Please Forgive Me dari Bryan Adams. Salamnya buat Pak Sukarji, kemudian Ibu Wira, Pak Mulyono, Budian, Bu Siti, dan juga Pak Faris, Bu Titi juga ya. Untuk semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya, selamat mendengarkan. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung ya. Lagunya saya siapkan terlebih dahulu untuk Anda nikmati malam hari ini. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana. Ibu Nana malam hari ini mengirimkan voice note ya. Silakan Ibu Nana, Ruang Rindu. Ruang Rindu, oh suaranya gak dengeran ini ya. Sebentar, Bu Nana, ini lewat sini aja kalau gitu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau bisa Scorpion, Mas Jo, Always Somewhere. Terus salam sehat buat Bu Yuni Solo Tiga, Bu Istiharo, Bu Dewi, Oma Yanti, Bu Wira, Mama Yu, terus Bu Mimi, Bu Wati Ramli juga. Mas Jebet Pepe, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Freddy, Mas Asap, Pak Tua dan Pak Edis. Terima baik. Kasih Mas Jo. Maaf kebanyakan.
0: Baik, terima kasih Bu Nana ya. Tadi sudah terputar lagunya, semoga terhibur ya. Kemudian selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Malam hari ini pengen denger Candle on the Water by Helen Reddy ya. Coba saya cari dulu ya Mbak ya. Salamnya buat Ibu Wira, kemudian Mas Faris dan Bang Juadi Yuandanya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mbak Rika Herlin ya. Semoga terhibur. Candle on the Water. Baik, sudah saya siapkan ya Mbak Rika Herlin. Ditunggu lagunya. Sekarang saya mau menuju ke line telepon on air yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa saja kah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, abangku.
0: Silakan.
2: I can stop loving you dari Angel Aberdeen.
0: I can
2: stop loving
0: you. I can stop loving you. Nah,
2: kalau balik dulu kan ya, tadi ada Indang Istikaro, terus Bu Mamayu, terus ada lagi saat itu Bu Nana dan Bu Dewi, Pak Bambang, Pak Edis, Pak Tua, Mas Bandi dan Bang Freddy.
0: Angel Aberdeen ya tadi yang.
2: Ya betul, Angel Aberdeen.
0: Bang Jo, kok nggak ada ya? Sebentar. I can stop loving you.
2: Mama itu, aku tetap menyintaimu Bang Jo. Still loving you.
0: Oke. Ini yang mana? Mau denger yang mana nih, Bang Kobar ini?
2: Saya dengar yang dari Angel Aber.
0: Gak ada, gak ada. Gak ada, saya gak punya. Adanya yang I Can Stop Loving You, Jim Reef.
2: Ya udah, Jim Reef gak
0: apa-apa. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Kobar. Ya, terima kasih banyak untuk Bang Kobar. Malam hari ini kita menuju ke telepon berikutnya. Silakan yang mau bergabung untuk malam hari ini kita akan putarkan lagunya. Dari siapa kegerangan? Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Pak Bambang.
3: Iya. Ini yang belum pernah diputar di RRI Grand Funk.
0: Le ada, masalahnya ngono ya, nggak ya. Pernah diputar. Apa Pak judulnya Pak?
3: Enggak, grupnya ini Grand Funk.
0: Grand Funk?
3: Iya, tahu judulnya lupa.
0: Wah, ini.
3: Yang nomor satu aja, andalannya biasanya nomor satu.
0: Apa itu?
3: Ya itu apa itu? Judulnya apa?
0: Disebutkan nama judulnya. Kalau separuh-separuh gini saya tidak bisa cari, Pak.
3: Grup bandnya Grand Funk.
0: Iya.
3: Angkatan sama dengan Led Zeppelin itu.
0: Iya, judul lagunya aja loh, Pak, disebutin, Pak. Paling mudah itu, Pak. Biar cepat nanti, ya. Apa, Pak?
3: Halo, ini aja. Bohemian Rhapsody.
0: Bohemian Rhapsody. Ya. Oke. Ya. Siap. Salamnya.
3: Ya, untuk Pak Tongkobal ya tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Kemudian Pak Tua. Terus Mas Bandri. Pak Idris. Satu lagi apa ya? Siapa ya? Bu Sandra adalah.
0: Baik ya. Oke. Makasih Pak Bama. Selamat

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Thrill, Moana, Marie, ya. Ini tiga orang yang berbeda namanya, ya, tapi dibawakan dalam satu lagu oleh John Rawls, begitu. Thrill, Moana, Marie, ya. Baik, selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini pendengar hingga tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Ibu Siti Rumiah, ya. Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Oscar Harris, Song for the Children. Oke, okay. Selanjutnya buat Ibu Dewi, Ibu Istikaro, untuk Bu Wira, Pak Idris, dan Ibu Hartini. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Rumiah, ya, dari Tulungagung Tuban, ya. Baik, Oscar Harris, saya siapkan dulu lagunya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Nani. Oh, sorry, Pak, Mas Bandi dulu, ya. Mas Bandi, When I See You Smile, dari Barry English. Salamnya buat Pak Tua, kemudian Bu Wira, Mas Ali, Mama Yu, Pak Freddy. Terima kasih Mas Ju, ya. Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu untuk Anda sekeluarga. When I See You Smile, enak sekali lagunya ini, ya. Kemudian juga Ibu Nani ini, ya. Ibu Nani, apa kabar Ibu? Roberta Flack, Killing Me Softly With This Song. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, ya. Ya. Terima kasih Ibu Nani, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat rindu, memori lewat.
0: Selamat malam Bu Yuni, Salatigo.
1: Ya Mas, Mas pasti saya mendengar katanya Jepang ingin Surabaya menguasai angkatan laut, terusnya kurang satu ya Mas.
0: Apa itu?
1: Rujak cingur Mas.
0: Oh ya, nanti saya kasih rujak cingurnya. Tombok berapa? Iya, menguasai wong tentara kok menguasai rujak cingur itu gimana ceritanya?
1: Di Jepang enggak ada lho, Mas.
0: Oh iya ya, lupa saya. Ada adanya Susi. Pak Susi yang ada. Oke, okay, iya. Monggo Bu, lagunya apa ini? Bu Yuni.
1: Almartino sudah keluar, Mas.
0: Almartino yang apa itu?
1: Look around and you'll find me there, itu lho, Mas. Look around,
0: sebentar. Look around, sebentar Bu. And you'll find me there, Almartino. Ya, yes, yeah. Siap. 70 ya itu ya.
1: Yeah.
0: Siap. Soalnya buat siapa? 5 orang.
1: Iya Mas, salamnya Nurut Gunana tadi ada itu okay. Mas ya. Semuanya ada. Buat Mas. Sehat selalu Mas.
0: Sami-sami Bu.
1: Tuhan memberkati. Bareng ya Mas.
0: Ya Ibu. Ya, baik, selamat malam Bu Yuni dari Solo Tiga.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

0: Dari Bad English dengan When I See You Smile ya, sudah menghantarkan kita tidak terasa di menit ke-45 pendengar, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ibu Dinda Sofi, terima kasih. Ini tadi telepon ya, belum sempat keangkat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu member lewat lagu dari Bu Nur Fadila. If I Only Had Time, John Rules ya. Betul ya, John Rules. Tadi kayaknya sudah ya John Rules ya. Buat Ibu Sikaro, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Sri Suwarti dan semuanya saja. Baik. Kemudian Pak Kennedy dari Palembang. Love dari Mercis. Mercis the Mercis bukan, Pak. Salamnya buat Bu Ira, Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Nana, buat Bu Lis ya. Selamat mendengarkan. Oke, bukan Mercis, the Mercis Indonesia. Stuck on You. Stuck on You bukan Eric Clapton sepertinya ya. Coba saya cek dulu nih, Pak. Pak Kennedy ya. Pak Kennedy ini dari Palembang. Lionel Richie, Pak. Bukan Eric Clapton ya, Pak ya. Mau dengar itu saja kah? Stuck on You. Oke, ditunggu ya, Pak ya. Pak Kennedy. Kemudian, udah ya. Mungkin dua lagu saja nanti kita bisa putarkan malam hari ini. Ada siapa gerangan? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Malam.
0: Malam Bawi, silakan.
1: Nazaret,
0: Mas Yu. Nazaret yang lover. Ya, saya siap. Selanjutnya buat siapa, Mbak?
1: Bu Wati Ramli, Pak Bambang, Pak Lukiawan, Aba Ali, Tulang Kobar, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain.
1: Mas Jum, yep. Matur nuwun.
0: Nggih, makasih. Selamat

Ya, baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada atensi-atensi yang masih belum bisa terakomodir karena keterbatasan waktu. Jody Yuanda, signing out dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun. Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama

Ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum untuk mengenang pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Saya Canji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkir aja pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Pendengar jangan lewatkan nanti ya, tepat pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti siaran langsung Piala Dunia yang malam hari ini akan menghadirkan pertandingan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, hari ini kita akan mengikuti pertandingan sepak bola nanti ya, pada pukul 00, yaitu adalah Argentina versus Austria. Langsung dari Stadion Dallas, ini untuk fase grup J. Dan jangan lewatkan pula, pukul 4 nanti adalah pertandingan antara Perancis versus Irak dari fase grup I. Langsung dari Stadion Philadelphia. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada tiga back, yaitu Kevin Danzel, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada lima gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Lehmer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasa ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk ke area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Almeida langsung setting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program A1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirausodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Keterampilan Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di Tuban pagi ini edisi tanggal 23 Juni 2026. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Tuban pagi ini menjelang Tuban siang ini ya. Agar bantu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya pendengar. Dan tentunya juga kami akan menghadirkan beberapa informasi dan juga beberapa program yang akan menemani pendengar ya. Dimulai dari nanti ada Mutiara Pagi, diawali dengan Mutiara Pagi tentunya, dan nanti juga akan dilanjut dengan Tuban Pagi ini. Ada juga Tuban Menyapa dan akan ada juga ya nanti ada Jatim hari ini juga kumpulan beberapa berita dari Sekor Wilrut Jawa Timur dan diakhiri dengan program Tuban siang ini. Tentunya juga masih dengan kumpulan komposisi lagu-lagu pop Indonesia ya akan menemani pendengar hari ini. Kita akan awali bro. Gam Tuban pagi ini mendengar ya dengan Mutiara Pagi seperti biasa 1 jam ke depan sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan mengawali pagi hari ini dengan ceramah yang akan diisi oleh Bapak Haji Ustadz M. Ruman Sarudin ya, dengan tema pada hari ini akan membahas tentang mengajarkan anak sholat. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencintai kita, Allah yang menyayangi kita sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Sungguh nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa. Sampai dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'lamuha illa al-mardha. Sesungguhnya kesehatan itu adalah permata yang dipakai oleh orang-orang yang sehat. La ya'lamuha illa al-mardha. Tidak akan tahu dan tidak akan bisa merasakan kecuali adalah mereka-mereka yang sakit. Apa artinya? Betapa kesempatan di mana kita semuanya masih sehat seperti ini, mudah-mudahan kita jadikan untuk kesempatan untuk menambah iman, untuk menambah ilmu, untuk menambah amal yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mencintai dan merindukan kita sepanjang hidupnya. Bahkan akhir hidupnya yang disebut bukanlah hartanya, yang diingat bukanlah yang namanya keluarganya, tetapi yang disebut adalah kita semuanya ummati, ummati, ummati. Sungguh mudah-mudahan kita ini menjadi umat, menjadi manusia-manusia yang rindukan beliau dan senantiasa merindukan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini sungguh berbahagia saya mendapatkan amanah dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai dai untuk menyampaikan satu tema dalam kajian ini. Bagaimana mengenalkan sholat kepada anak-anak kita? Bagaimana mengajarkan sholat kepada anak cucu kita? Yang ternyata, hadirin yang dirahmati Allah, bicara sholat dan bagaimana mendidik anak ini, ternyata tidaklah mudah. Ini adalah perjuangan orang tua. Di sepanjang hidup kita, bagaimana tiap hari kita selalu menginginkan anak-anak kita untuk mengikuti yang namanya perintah sholat ini. Dan di sana adalah butuh, sekali lagi, adalah kesabaran orang tua. Di sana adalah butuh ekstra-ekstra sabar dari orang tua. Karena ini adalah tidak mudah. Sekali lagi, harus terus dan dilakukan namanya oleh orang tua. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132, di mana Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salat, wastabir 'alayha, lanas'aluka rizqa, nahnu narzukuka, wal'akibatu lit-taqwa. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka bis-salat, keluargamu untuk mendirikan salat. Wastabir 'alayha, dan bersabarlah kalian ketika menjalankan ibadah sholat itu. La nas'aluka rizqo, aku tidak menginginkan rezeki dari kalian. Bal nahnu narzukuka, tetapi akulah, katanya Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian. Wal 'aqibatu littaqwa, dan sungguh akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga setiap perintah-perintah Allah, yang menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini betapa kita mendapatkan satu pelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita sholat, untuk membangun kesadaran, membangun kebutuhan kepada anak-anak cucu kita terhadap sholat ini. Ternyata modalnya kita harus bersabar, ekstra sabar. Tidak bisa instan. Mendidik anak, apalagi mengenalkan sholat, tidak bisa instan. Tetapi sekali lagi, orang tua harus sabar dan terus bersabar. Dan disebutkan bahwa la nas'aluka rizqa, Allah tidak menginginkan rezeki dari manusia. Tetapi Allah menjanjikan nahnu narzukuka. Ketika kalian bersabar menjalankan setiap perintah Allah, khususnya sholat ini, kami akan memberi kalian rezeki. Kami akan memberikan kepada kalian rahmat. Kami akan memberikan kepada kalian keberkahan. Wal'akibatu littaqwa, dan sungguh akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di saat kondisi ekonomi, kondisi dunia hari ini yang banyak mendapatkan yang namanya kesulitan, tekanan-tekanan ekonomi karena adanya penyakit, karena ada isu resesi. Tetapi ayat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa ketika kita tetap menjalankan sholat, kita bersabar, maka tidak usah takut dengan rezeki. Rezeki akan dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, yang mendirikan sholat ini. Bahkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka juga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini. Inilah satu pelajaran dan keyakinan kita sebagai orang tua sebelum mengajarkan anak-anak kita sholat, bahwa sholat ini adalah menjadi jalan untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan kalian ketika ingin minta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan sholat ini. Kefahaman orang tua, kefahaman kita sebagai pendidik buat anak-anak kita terkait dengan sholat ini, inilah nanti yang akan menjadi nilai ketika

menjalankan sholat, untuk mengenalkan bagaimana tentang sholat ini, maka yang pertama kita diajari oleh Al-Quran di ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mengajarkan kepada anaknya, itu adalah dimulai dengan doa. Apa artinya? Ternyata doa ini, permohonan ini harus kita lakukan, harus kita sampaikan kepada Allah sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, sebelum mengenalkan mereka tentang sholat. Bagaimana Nabi Ibrahim, beliau yang sudah nabi, Jaddul Anbiya, mbahnya para nabi, tetapi beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi ju'alni muqimas sholah. Ya Allah, jadikan kami ini adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan doanya ternyata tidak hanya itu, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan juga anak cucuku. Doanya bukan untuk dirinya, doanya bukan untuk pribadinya, tetapi selalu menyertakan yaitu anak cucunya untuk terlibat di dalam proyek melakukan amal soleh yang namanya sholat. Rabbi ju'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ini adalah satu doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim buat dirinya dan kepada anak cucunya. Sebagai kerendahan, walaupun beliau sudah nabi, walaupun beliau sudah rasul, tetapi selalu bermohon, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ini permohonan orang tua yang bagaimanapun harus kita sampaikan kepada Allah, bahwa kita punya anak cucu. Kata kuncinya, kekuatan yang pertama adalah kekuatan doa yang tidak boleh lepas. Setiap saat kita mendukakan kebaikan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang hebat, anak-anak kita muqimas sholah wa min dzurriyyati. Karena dikatakan ad-du'a umukhul ibadah, doa ini adalah kuncinya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min, doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ketika kita pengin menginginkan suatu apapun, berdoalah kepada Allah. Kalau kita ingin apa saja terkait dengan anak kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak kita menjadi yang soleh, anak kita supaya pendiri sholat dan menjaga sholat mereka, jangan lupa yang pertama kata kuncinya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia ya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama adalah kita senantiasa berdoa. Berdoa ini adalah sebuah kesadaran di mana manusia itu punya kelemahan. Anak kita menjadi hebat itu bukan karena diri kita, Bapak Ibu hadirin. Anak kita menjadi soleh itu bukan karena kemampuan kesolehan kita. Anak kita ini menjadi bertakwa bukan kita. Sekali lagi adalah karena keinginan Allah, karena ridhonya Allah. Dan kalau kesadaran ini sudah masuk dan kita tancapkan di dalam diri kita, maka insya Allah anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak kita sebagai anak-anak yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kedua, bagaimana supaya mengajarkan anak-anak kita ini tentang sholat? Di dalam ilmu parenting, spiritual parenting yang selalu saya sampaikan adalah, ayo kita berikan kepada anak-anak kita, atau kita orang tua ini menjadi contoh, teladan, ataupun panutan, dan juga model kepada anak-anak kita. Anak cucu kita ini mereka tiap hari bersama kita. Mereka melihat bagaimana kehidupan ayahnya, bagaimana kehidupan bundanya, bagaimana kehidupan eyangnya, kakeknya, neneknya. Tiap hari mereka melihat. Ketika mereka melihat

Ternyata orang tuanya adalah sabar untuk menjalankan ibadah sholat. Orang tuanya istiqomah dari dulu sampai hari ini menjalankan yang namanya sholat. Bagaimana orang tuanya khusyuk, memperhatikan, open, perhatian kepada waktu-waktu sholat. Maka sebenarnya yang namanya anak ini tidak usah diperintah. Maka anak ini sudah akan mengikuti Bapak Ibu. Contoh yang dilakukan oleh ayah, bunda, bapak, ibu, kakek, neneknya. Karena anak ini adalah, sekali lagi, dia melihat model, melihat contoh. Kalau yang namanya ayah, ibunya, begitu perhatian, ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ayah bundanya ini bilang, Mas, nak, ayo nak, ini kita sudah dipanggil sama Allah. Ayo TV-nya dimatikan, ayo handphone-nya, kita siap-siap untuk menjawab panggilan Allah. Satu dua kali mungkin orang tua tidak direken sama anak, tetapi setiap waktu sholat datang, orang tua ini selalu mengajarkan dan kemudian melakukan ini. Dia siap-siap untuk ke kamar mandi, dia berwudu, dia siap-siap untuk berpakaian, mengenakan sarung, mengenakan mukona, sambil mengingatkan anaknya, nah itu lo sudah pujian di musola, ayo berangkat. Maka kalau ini yang namanya contoh ini terus dilakukan sama ayahnya, sama bundanya, maka pelan tapi pasti yang namanya anak ini, anak kita juga akan ngikuti Bapak Ibu. Kita berjalan ke musola, kita berjalan ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah ini. Kita juga sering menyampaikan sholatul jamaah afdal min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Nah, sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat loh dibandingkan dengan sholat sendiri. Kita kalau sholat di masjid, maka 27. Tetapi kalau kita sholat di rumah, maka pahalanya 1. Kamu milih 27 atau 1. Nah, itu disampaikan kepada anak-anak kita sambil yang namanya kita memberikan contoh kepada kita. Dan sekali lagi, memberi contoh itu butuh sabar, butuh istiqomah. Artinya terus menerus. Tidak boleh hari ini kita memberikan contoh, kemudian besok, ah sudahlah kita sholat aja di rumah aja nak. Sehingga anak bingung. Hari ini anak-anak kita, cucu kita melakukan ke masjid, ternyata besok ayah bundanya ternyata di rumah. Maka hal yang seperti ini yang membuat anak kita bingung. Maka sekali lagi yang kedua, ayo kita jadikan diri kita seorang tua, kakek, nenek, ayah, bunda, bagaimana kita ini menjadi contoh, panutan, menjadi model. Betapa anak-anak kita merasakan, oh, ayah saya ternyata perhatian sekali untuk sholat. Anak ayah saya ternyata sangat open terhadap sholatnya dan lain sebagainya. Dan berikutnya, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana selanjutnya mengenalkan sholat pada anak? Yang pertama dimulai doa tadi, yang kedua dicontohi sama orang tuanya, yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua ini membiasakan sholat di dalam kehidupan anak. Ini adalah proses selanjutnya yang tidak mudah. Sekali lagi, membiasakan itu artinya
menjadikan sesuatu menjadi hal yang akhirnya sudah menjadi habit buat anak-anak kita, cucu kita. Sehingga kalau rasanya azan datang, anak tidak berangkat ke masjid, rasanya ada yang aneh. Sudah azan loh kok masih santai-santai di rumah, misalnya. Itu kalau sudah anak merasa itu menjadi habit. Sholat itu menjadi yang namanya sebuah panggilan, kebiasaan. Dan sekali lagi perjuangannya adalah berat. Bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya setiap anak itu sudah dibekali oleh fitrah, nilai-nilai kebaikan. Kita, diri kita, anak-anak kita ini sudah dibekali sama Allah fitrah kebaikan dari hal-hal yang diembuskan oleh ruh. Ruh kita selalu mengajak kepada hal yang baik, kepada hal-hal yang kebajikan. Tetapi ingat, fitrah ini harus ditumbuh kembangkan supaya benar-benar menjadi yang namanya amal soleh. Karena dalam diri manusia ini ada hal yang namanya kebaikan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu memberikan potensi-potensi maksiat atau potensi syahwat di dalam diri manusia. Fujuroha wa taqwaha, dan ketakwaan. Ada potensi pembangkangan, tidak nurut kepada perintah Allah, tetapi juga ada potensi yang namanya orang itu taat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri, tetapi sungguh merugi orang-orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya, mengotori ruhnya dengan bermaksiat yang namanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang tua harus selalu mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak kita tentang hal ini? Karena bisa saja yang namanya potensi-potensi kebaikan atau ketakwaan ini bisa akhirnya pudar, bisa akhirnya kalah dengan bisikan-bisikan yang ada di kanan kiri kita. Betapa banyak anak-anak kita sekarang kita rasakan bisikan-bisikan mereka untuk bergadget, main game, nonton YouTube. Itu kalau tidak dikendalikan sama orang tuanya bisa besar dan selalu yang namanya mengganggu proses di dalam mendidik anak ini atau di dalam membiasakan yang namanya sholat di dalam kehidupan anak. Sekali lagi, ini tantangannya. Kenapa orang tua perlu bersabar? Kenapa orang tua harus selalu istiqomah, tidak berhenti? Sekali lagi, karena ya ini, potensi-potensi kebaikan itu selalu beriringan dengan potensi-potensi yang namanya kejelekan atau ketidakbaikan di dalam diri anak. Sama dengan ketika yang namanya seseorang itu senang menanam padi, Bapak Ibu, di areal persawahan. Seiring dengan bibit ditanam, seiring dengan diberikan pupuk, tetapi saat itu juga muncul yang namanya rumput, ilalang, gulma-gulma yang harus dicek oleh orang tua. Kalau itu adalah potensi-potensi yang tidak baik, maka kita akan ingatkan sehingga anak akhirnya kembali lagi kepada potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, dan perintahkan anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah salat, wahum abna'u sab'i sinin, dan mereka itu adalah usianya pada usia yang ketujuh. Jadi perintah untuk menjalankan salat bagi anak-anak ini adalah usia yang ketujuh. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, tetapi pukullah kepada mereka, tentu dengan pukulan-pukulan yang mendidik, ketika mereka 10 tahun belum mengerjakan ibadah sholat. Wa farriku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka itu tempat tidur mereka, Bapak Ibu. Itu yang merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak sholat, memerintahkan anak sholat ketika usianya 7. Nah, ini kita akan sedikit membahas, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, tentang bagaimana mengajarkan yang namanya anak ini. Banyak di antara kita padahal sudah yang namanya memerintahkan, sudah mengajari anaknya untuk datang ke masjid, untuk datang ke musola, bahkan sejak usia dini. Tetapi seringkali usia SD bahkan usia SMP, mereka itu ketika sholat, ayah bunda yang dirahmati Allah, mereka masih main-main, mereka masih cengengesan, mereka masih injak-injakan kaki, mereka masih ya istilahnya seenaknya saja. Lantas ada apa ini yang salah di dalam proses pendidikan ini? Maka coba kita membahas, kebetulan kami sedang menulis di buku Inspirasi Spiritual Parenting tentang judulnya Urusan Anak Jabri Allah. Dan memang di bab kedua ini kami membahas secara khusus tentang bagaimana mengelola pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ini ada kaitannya dengan proses mengajarkan anak-anak untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi kita sebutkan di dalam bab 2 tentang akidah ini, betapa ternyata mengajarkan anak sholat itu juga diajarkan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Anak itu dikenalkan kepada zat yang memerintahkan kita untuk menjalankan sholat. Jadi kalau anak-anak usia dini itu pada tahap bagaimana menjadikan anak-anak itu senang, mereka asyik untuk datang ke musola untuk menjalankan ibadah sholatnya. Maka komunikasi kepada anak-anak usia dini di bawah 7 tahun ini, kadang-kadang dengan ayahnya, bundanya mengatakan, alhamdulillah ya Allah, habis sholat rasanya tenang ya ayah ini, karena ayah baru curhat sama Allah. Anak ini bertanya, loh kok curhat sama Allah? Lah Allah itu siapa? Nah di situ mulai kita ada diskusi-diskusi dengan anak kecil. Ya Allah ini yang menciptakan kita, nak. Bumi, langit, hewan, tetumbuhan, ini bukan ciptaan manusia, nak. Kita ini lahir diciptakan oleh Allah. Oh, Allah ya, iya. Allah enggak kelihatan, ya, iya. Allah enggak kelihatan, tetapi Allah itu hadir, nak. Allah memberi rezeki manusia. Allah itu memberikan kita kesehatan. Allah itu kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan.
Allah itu kalau ayah gak punya uang, Allah yang memberi rezeki. Allah itu kalau kita mau kecelakaan, Allah yang menyelamatkan kita lah. Diskusi-diskusi tentang zat yang mungkin buat anak memang masih abstrak waktu itu. Tetapi cerita-cerita yang disampaikan dan diskusi seperti ini buat anak-anak usia dini, itu asyik. Maka anak yang kita sering kita lihat, anak datang ke musola, ke masjidnya, maka dia belum paham. Tetapi gerakan-gerakan sholatnya anak ini, dia hanya meniru. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Maksudnya, kan anak itu ya imitasi ya. Dia orang tuanya sujud, dia ikut sujud. Orang tuanya duduk, tapi dia belum paham. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi di dalam mindset anak ini sudah, dia sudah punya pemahaman bahwa, oh azan, akhirnya lari, ipit-ipit-ipit-ipit ke musola, ke masjid. Itu asyik Bapak Ibu. Kalau anak paham lebih dini seperti itu, dia paham. Tetapi memang, sekali lagi, kita harus ngajarkan kepada anak-anak itu tentang yang namanya keimanan, bahwa kenapa mereka yang namanya sholat. Sholat itu apa sih ya? Ya sholat itu adalah komunikasi dan bentuk kita ini beribadah kepada orang yang sudah menciptakan kita nak. Allah itu sudah menciptakan kita, hidung kita, tangan kita, darah, matanya ayah, kemudian semua dalam kehidupan ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu, caranya kita adalah namanya dengan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi rasa syukur. Sholat itu juga bisa menjadi doa, kesempatan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak yang masih abstrak cara berpikirnya seperti ini, boleh disampaikan dengan cerita. Di Al-Quran juga banyak cerita Bapak Ibu hadirin. Betapa ada, dulu itu ada nak, namanya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu sangat taat, sholat, menjalankan ibadah kepada Allah, dan suatu hari berdoa kepada Allah, dan ternyata diberikan makanan sama Allah subhanahu, minuman yang lezat. Itu diceritakan sama anak, sehingga anak biar imajinasinya itu muncul, dan di situ sebenarnya anak itu mulai yang namanya kagum kepada Allah, kemudian cinta sekali kepada Allah, dan ingin rasanya untuk menjalankan. Maka buat anak-anak kecil yang mungkin masih rame di musola, pengurus musola jangan marah-marah. Pengurus musola jangan bengis kepada anak-anak yang masih kecil seperti ini. Maka mereka masih pada tahap belajar. Justru sedih kalau satu musola, satu masjid, tapi di situ tidak ada anak-anak yang belajar. Nanti generasi penerus kita siapa Bapak Ibu yang akan melanjutkan perjuangan mendirikan sholat ini? Dan itu yang harus kita tekankan. Kemudian selanjutnya, ketika usia-usia anak ketika sudah 7 tahun, maka disitulah diajarkan apa itu anak itu, tentang kewajiban atau istilahnya disiplin. Betapa sholat itu membangun tanggung jawab. Misalnya, nah diskusinya, ayah kita kenapa sih harus sholat tepat waktu? Gini nak, kalau kita ini suatu hari butuh sama manusia atau sama Allah, kemudian kita ini pengen gak yang namanya doa kita segera diijabah sama Allah? Ya pengen ya. Kalau kamu minta sama ayah, pengen gak kamu permintaan kamu segera dijawab oleh ayah dan dikabulkan oleh ayah? Ya pengen. Berarti kalau kamu pengen, caranya adalah ketika ayah minta sesuatu, maka kamu juga segera berikan. Maka sama. Ketika Allah itu meminta seseorang dengan panggilan sholatnya, dengan panggilan sholat 5 waktunya, maka orang-orang yang datang dan segera menjalankan sholat, maka sebenarnya mereka telah memenuhi istilahnya
tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga ketika suatu saat dia meminta, Allah akan segera mengabulkan. Oh gitu Yahya. Berarti sholat itu ada hubungannya dengan pekerjaan Yahya. Dengan ada pekerjaan, dengan bisnis ya. Iya. Karena di situ kita akhirnya menjadi disiplin. Bayangkan ketika sholat subuh, kita sudah menyiapkan diri. Kita bangun berarti lebih pagi. Ketika zuhur, ketika seseorang sedang capek dari pekerjaannya, dia sholat, maka refresh kembali. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Maka yang namanya sholat ini bisa mendidik disiplin, tanggung jawab, dan juga bisa menjadikan kita ini jauh dari hal yang keji dan mungkar. Apa itu ya hal yang keji dan mungkar? Gini loh nak, kadang-kadang kita ini kan terjebak pengen bermaksiat sama Allah. Kadang-kadang di kanan kiri kita ini ada tampilan-tampilan yang tidak baik. Tapi ingat, kalau Allah memanggil kita dan kita segera sholat, maka akhirnya kita ingat kepada Allah lebih dibandingkan kepada ingat kepada tontonan yang tidak baik itu. Dan akhirnya sholat kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan itu, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Oh gitu ya, ya iya. Dan itu kita tekankan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sedangkan ketika anak-anak yang sudah usia 10 tahun, maka di situ adalah anak itu sudah dikatakan adalah kewajiban. Nah, ketika kamu sudah balik, kamu sudah mumayyiz seperti ini, maka yang namanya sholat ini kewajibanmu, urusanmu sendiri. Tanggung jawab ayah, bunda mengantarkan kamu sampai usia balig. Ketika usia balig, kamu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka ketika nanti kamu kuliah dimanapun kamu berada, maka bukan lagi ayah yang harus merintah-merintah lagi kamu sholat, tetapi sholat itu harusnya sudah menjadi kebutuhan kamu. Bahwa kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu dalam hidup ini ingin tenang, kamu dalam hidup ini ingin tentram. Maka kalau kamu ingin tenang dan tentram, maka sholat ya. Karena ketika seseorang sholat itu sebenarnya di situ adalah seseorang itu bertemu dengan Allahnya. Seseorang itu merasa dekat dengan Tuhannya. Seseorang itu membawa setiap masalahnya dan berdoa kepada Allah. Maka ketika yang namanya orang itu menjalankan sholat, maka sebenarnya itu adalah kebutuhanmu. Itu adalah yang namanya bukan saja kewajiban. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diskusi, dialog-dialog kecil kepada anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang mulai remaja, tentang ibadah, tentang sholat, seperti ini, itulah sebenarnya yang akan membangun mereka itu bukan saja melihat sholat ini sebagai kewajiban yang kita akan dihukum ketika tidak, tetapi menjadi mereka sadar bahwa mereka butuh sholat. Oh, aku yang butuh untuk dekat dengan Allah. Oh, aku yang butuh untuk dijauhkan dari setiap maksiat dari Allah. Oh, aku yang pengen hidupku ditata oleh Allah. Oh, aku yang pengen prestasiku dimudahkan oleh Allah, karirku dimudahkan oleh Allah. Lah, kesadaran-kesadaran yang dibangun perlahan antara ayah, antara anak, ini yang menjadikan sekali lagi sholat itu merupakan hal yang indah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Maka ketika waktu datang sholat itu, bukan lagi orang itu ngersulo, tetapi alhamdulillah sudah datang waktunya sholat. Alhamdulillah sudah datang waktunya kesempatan untuk beraudiensi dengan Allah. Nah, itu yang akhirnya ketika kita tanamkan, ketika kita contohkan, ketika kita doakan, ketika kita biasakan
di dalam rumah tangga kita, maka itu akhirnya menjadi namanya sebuah habit, sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadikan kita tidak bisa lepas dari sholat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadikan manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada segenap pendengar RRI. Dan akhirnya anak cucu kita menjadi generasi-generasi muqimah sholah wa min dhurriyati, yaitu generasi yang mendirikan sholat dan kepada anak cucunya. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perancis gitu aja.
1: Baik, ya terima kasih.
0: Salam olahraga,
1: terima kasih. Ada pertanyaan nih Bung Nova, kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
2: Ya ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam. Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
1: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
2: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
1: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
2: Ada.
1: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
2: Dan penonton juga.
1: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo Pak Opu.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bang Dodi, Bang Nova. Kalau menurut saya Bang Dodi itu
1: 3-1 untuk?
3: Iya, 3-1 untuk Perancis.
1: Makasih
3: Bang Dodi, salam olahraga.
1: Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Willy.
4: Iya, saya prediksi Prancis 5-0
1: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
4: Iya, benar, 5-0.
1: Iya, baik. Baik Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
5: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
5: Nah, ini di Aceh Utara barusan habis subuh di Aceh. Baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
1: Masih gelap Pak ya.
5: Ya, ya. Tadi enggak sempat monitor nanti babak pertama persiapan ini. Ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini. Ini belum dijukan Pak kedua ya maunya ya.
1: Iya, belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
5: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan ada lanjutkan pertandingannya ya.
1: Ya.
5: Memang harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia. Ya. Jepang sudah pasti lolos. Jadi maunya ada penyesuaian di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya kita menahan seri.
1: Ya.
5: Kalau enggak kita menang dengan pelatihnya lawan barat kan.
1: Baik. Tapi
5: kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan waktunya ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan kalah Irak ya.
1: Oke, baik Pak Cidar.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, perpanjang atau injury time itu berpengaruh ke sana enggak keputusan wasit?
2: Iya, nanti tergantung 45 menit kedua.
1: Iya, artinya, karena tadi di delay lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
2: Tetap normal
1: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
2: Iya, tidak ngaruh.
1: Oke, Pak Muis ditangkap. Selamat pagi Pak Muis.
6: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Muis, silakan. Halo, Pak Muis. Ya terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
7: Ya kalau prediksi ya memang ini Prancis. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Prancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak, cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Bapi masa ini masih hidup ini hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu Irak. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Irak untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi ini menjadi. Hanya itu aja.
1: Ya, baik.
7: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi Pak Irwan.
6: Selamat pagi, Salam Olahraga Jaya.
1: Salam Olahraga Jaya, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.
6: Lagi batuk gerak karena nonton batuk begadang.
1: Ya,
6: beginilah tentang masalah. Tetap saja jagoan saya dari itu juga Perancis di sini ya.
1: Oke.
6: Okay. Maka kebetulan hari ini kan, walaupun berlipatan dengan beberapa dua tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
1: 3-0 ya. Untuk Perancis ya.
6: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya.
1: Mm-hmm.
6: Masa Belanda ditahan timbang 2-2 sama Jepang. Tim berat Belanda. Tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara. Itu kan seperti diantaranya.
1: Oke, okay, baik. Ya.
6: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan. Tidak sampai itu. Dan cukup lama juga Bang Rudi ya.
1: Yeah.
6: Nopa. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nopa ya.
1: Yeah.
6: Olahraga Jaya.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2x30 menit ini, Bung Nova ya,
2: yes.
1: Ditundanya pertandingan ini ya.
2: Tapi memang FIFA juga tampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
1: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
2: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan
1: yeah.
2: Ditunda mungkin ya.
1: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya, 1 jam, mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
2: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
1: 100% lagi.
2: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
1: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
2: Tapi jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
1: yeah.
2: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
1: Iya yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah. Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat
1: iya.
2: di waktu istirahat yang lama.
1: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun itu sudah sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
2: Iya, iya.
1: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka iya. nanti ya.
2: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus
1: iya.
2: untuk pemain melakukan pemanasan.
1: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini, Bung Nova ya?
2: Betul, sudah 1 jam.
1: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi. Tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih, Bung Nova.
2: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
1: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan iya, di sana ya.
2: Karena hujan biasanya lumrah ya,
1: wajar iya, iya.
2: bermain sepak bola di tengah hujan.
1: Tapi petir ini yang menjadi perhatian mereka. Betul. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi. Salam Olahraga Jaya.
1: Salam Olahraga Pak Dipo.
8: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
1: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih Pak.
8: Oh, belum pasti mulainya Bung Rudi.
1: Iya, belum ada keputusan apakah.
8: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya Bung Rudi.
1: Iya.
8: Namanya pertandingan saya pentingnya seri, kalau enggak seri menang atau kalah ya. Salah satu dari pemainnya ya Bung Rudi. Nah, itu saja lah ya Bung Rudi.
1: Iya, baik Pak Dipo.
8: Terima kasih banyak.

0: Ya pendengar sembari menunggu begitu ya, berkaitan dengan babak kedua siaran pertandingan Piala Dunia 2026, kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter dalam Buletin Warta Pagi, dan setelah itu kita akan kembali lagi bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pakar hukum tata negara mengingatkan adanya resiko sistemis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan pada program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih baik. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar hukum tata negara mengingatkan adanya resiko sistemis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara ketat pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Benny Hermawan melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang menjadi agenda nasional berskala besar dinilai memiliki tantangan tata kelola yang tinggi. Pemerintah diingatkan mengenai adanya risiko sistematis jika prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak diterapkan secara ketat sejak awal pelaksanaan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Hang Tuah Surabaya Bambang Arianto menyebutkan bahwa lamanya keterbukaan informasi dalam proyek raksasa ini berpotensi memicu berbagai persoalan di tingkat daerah. Menurutnya mitigasi resiko harus dilakukan mengingat besarnya dana dan luasnya cakupan program. Arik membeberkan resiko tata kelola tersebut muncul karena karakteristik program MBG yang unik. Program ini dirancang berjalan secara nasional, menjangkau jutaan penerima manfaat, melibatkan anggaran yang sangat besar, serta melewati jalur distribusi yang panjang dari pusat hingga daerah. Rantai distribusi yang panjang inilah yang dinilai memiliki kerawanan di lapangan jika tidak diawasi secara ketat dan terbuka.
3: Kita tahu bahwa program MBG memiliki karakteristik yang unik karena dilaksanakan secara nasional, menjangkau jutaan penerima manfaat, melibatkan anggaran yang sangat besar, dan melibatkan rantai distribusi yang panjang. Ini berpotensi menimbulkan penyimpangan di daerah. Oleh karena itu, pengawasan formal oleh BPK atau aparat pengawasnya tidak cukup. Masyarakat justru menjadi lapisan pengawasan terdekat karena mereka lah melihat langsung kualitas makanan, mengetahui apakah distribusinya berjalan, mengetahui apakah penerima manfaat sesuai sasaran, dan dapat mendeteksi adanya praktek markup atau pengurangan kualitas.
2: Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan sebenarnya merupakan mandat yang sudah diatur dalam koridor konstitusi. Benny Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
4: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arif Rahman melakukan peninjauan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan, khususnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi beberapa SPPG di Sidoarjo. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja program yang saat ini terus diperkuat melalui pembenahan di Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk aspek tata kelola dan distribusi layanan di berbagai daerah.
5: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menata kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami misalnya terus dikembangkan, diperbaiki.
4: Di Sidoarjo, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Sumorame, Kecamatan Candi, juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi makanan. Pengelola SPBG Sumorame, Sutrisno, menegaskan pengiriman atau penerima manfaat di sekolah akan dikedepankan dengan penekanan pada standar kebersihan dan keamanan pangan.
5: Jadi catatan sudah kami catat semua. Memang ada beberapa tadi, salah satunya adalah lantai toksi. Memang karena sudah kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga, dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya, maka tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos.
4: Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sebagai bagian dari program prioritas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Komisi C DPRD Jawa Timur menyetujui alokasi penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
6: Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jatim setujui alokasi penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur atau PT Jamkrida Jatim Perseroda. Hal itu disampaikan juru bicara Komisi C Hermin pada rapat paripurna laporan Komisi C terhadap Raperda Penyertaan Modal Perseroda. Pada laporan Komisi C Bidang Keuangan, Hermin menjelaskan, Raperda ini disusun dengan tujuan strategis untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing dan memperluas kontribusi PT Jamkrida Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan bahwa modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar 600 miliar rupiah dengan total penyertaan modal yang telah disetor oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini mencapai 179,5 miliar rupiah. Kedepan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar rupiah.
7: Kedepan, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar 100 miliar. Adapun realisasi alokasi penyertaan modal pada tahap-tahap berikutnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kinerja keuangan dan operasional PT Jamkrida Jatim Perseroda sebagai penerima penyertaan modal.
6: Raperda ini mengatur bahwa sebelum dilaksanakannya penyertaan modal, pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko, serta memastikan tersusunnya rencana bisnis atau business plan yang komprehensif dari PT Jamkrida Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Ekonomi Jawa Timur pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,96% secara tahunan atau lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Ermina Jin melaporkan.
8: Perekonomian Jawa Timur pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,96% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,61%. Jawa Timur juga menjadi kontributor terbesar kedua ekonomi nasional dengan kontribusi 25,16% terhadap ekonomi Pulau Jawa. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 61,19%. Investasi 26,86% serta konsumsi pemerintah 3,89%. Momentum Ramadan, Idul Fitri, pembangunan sekolah rakyat, infrastruktur jalan dan program makan bergizi gratis menjadi pendorong utama. Ibrahim mengatakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, BI menaikkan BI rate menjadi 5,75%, deposit facility 4,75% dan lending facility 6,5%. Sepanjang 2026, ekonomi Jawa Timur diproyeksikan tetap tumbuh solid pada kisaran 4,9 hingga 5,7% dengan inflasi yang terkendali.
9: Memang kalau kita melihat kenaikan harga itu kan ada yang naik, ada yang masih dipertahankan. Sehingga kita meyakini harga-harga ini di inflasi terutama di Jawa Timur, termasuk di Indonesia nih secara umum, kita masih meyakini masih tetap bertahan di 2,5 plus minus 1%. Jadi modal seperti ini, seperti daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh stabilitas inflasi, harus tetap dijaga. Dan BI tidak sendirian, BI bersama-sama kalau di daerah dengan dinas, dengan lembaga terkait, itu betul-betul menguatkan TPID di daerah.
8: Inflasi Jawa Timur sendiri pada Mei 2026 tercatat 0,28%, masih berada dalam sasaran nasional 2,5 plus minus 1%. Inflasi dipicu kenaikan tarif angkutan udara dan sejumlah komoditas pangan, sedangkan komoditas penahan inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, dan daging ayam ras. Ermina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kinerja SMA-SMK swasta di seluruh Jawa Timur untuk mensukseskan pemberian beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan di tahun 2026. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi kinerja SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Timur untuk mensukseskan pemberian beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan di tahun 2026. Kesuksesan tersebut ditandai dengan meningkatnya sekolah penerima beasiswa di tahun 2026 secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Bawai, mengatakan peningkatan jumlah sekolah swasta yang menerima beasiswa pada tahun 2025 sebanyak 1.772, sedangkan tahun 2026 meningkat menjadi 2.106 atau atau penambahan 334 sekolah yang berpartisipasi. Peningkatan juga terdapat pada siswa penerima beasiswa dengan rincian tahun 2025 siswa SMA dan SMK swasta sebanyak 72.841 yang meningkat menjadi 81.131 penerima beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan pada tahun 2026 atau bertambah sebanyak 8.290 dari tahun sebelumnya. Untuk itu dirinya mengapresiasi pihak SMA dan SMK swasta di Jawa Timur yang telah mendukung program beasiswa oleh Pemprov Jatim untuk ikut mensukseskan cita-cita memajukan sumber daya manusia melalui pendidikan generasi penerus bangsa.
11: Di tahun 2025 ada 1.772 sekolah yang memberikan beasiswa penuh dan potongan beasiswa dan di tahun 2026 menjadi 2.106 sekolah yang memberikan bantuan beasiswa dan beasiswa penuh. Ada kenaikan 334 sekolah, yaitu sebesar 18,86%. Untuk beasiswa penuh dan potongan beasiswa bagi murid-murid kita, di tahun 2025 dan 2026 ada juga kenaikan yang cukup signifikan karena masing-masing sekolah memberikan beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan juga cukup signifikan naiknya. Di tahun 2025 ada 72.841 calon murid kita yang diterima di tahun 2025 di sekolah-sekolah swasta. Dan di tahun 2026 ini naik menjadi 81.131.
10: Sementara salah satu penerima beasiswa Muhammad Nadif, yang juga seorang siswa kelas 11 SMA Hang Tuah 1 Surabaya, mengungkapkan rasa bahagianya setelah berkesempatan memperoleh beasiswa tersebut.
12: Saya sangat berterima kasih untuk Pemprov karena telah memberikan saya SPP selama 6 bulan, saya akan menggunakan SPP ini dengan sebaik-baiknya.
10: Melalui program beasiswa ini, Pemprov Jatim berserta jajaran terkait berkomitmen untuk terus menyediakan ruang dan kesempatan belajar yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa yang ada di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Bupati Lamongan meninjau pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan diharapkan dapat memperkuat produktivitas pertanian lokal. Farin Regi melaporkan.
13: Bupati Lamongan Hidayat Effendi meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sukosari, Kecamatan Mantup. Ia ingin memastikan pembangunan sarana pendukung pertanian berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Pembangunan irigasi perpompaan merupakan fasilitas irigasi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Payas Apanakrabnya menjelaskan keberadaan irigasi perpompaan sangat penting untuk mendukung sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan air untuk lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi secara optimal sepanjang musim tanam. Menurutnya, pembangunan irigasi perpompaan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
14: Dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini supaya nanti musim kemarau ini bisa semuanya terselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, sudah kelihatan hampir dua airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh ya kegiatan irpom nanti atau irigasi perpompaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau ini.
13: Bupati berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga serta merawat sarana irigasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Jombang telah memetakan sejumlah wilayah yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat cuaca kering berkepanjangan. Berikut laporan Ane Kusuma.
15: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2020.

0: menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
1: Semua relawan dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
0: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Wilayah KPH Mojokerto Timur, Denny Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
2: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
0: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anung Suma melaporkan.
3: Guna menjaga kualitas dan keamanan penyimpanan darah, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal jika ada rencana pemadaman aliran listrik. Heri Susanto melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal terkait rencana pemadaman aliran listrik. Hal ini dinilai penting sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kualitas dan keamanan penyimpanan darah di markas PMI. Sekretaris PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menyampaikan ketersediaan listrik yang stabil sangat berpengaruh terhadap operasional blood bank atau penyimpanan darah. Pasalnya, darah harus disimpan dalam suhu tertentu agar tetap layak digunakan bagi pasien yang membutuhkan.
5: Kadang ada, kadang mendadak begitu. Karena kan ini durasinya kan sering ini. Masalahnya kan di situ. Karena kita itu untuk penyimpanan darah nanti misalnya ada kerusakan genset, otomatis kan untuk pengamanan darah itu kan bisa rusak semua itu darah yang tersimpan di blood bank itu. Jadi harapan kita PLN ya wajib memberitahu gitu sebelum ada pembatasan gitu loh.
4: Menurutnya, meskipun PMI Kabupaten Kediri telah dilengkapi dengan genset sebagai sumber listrik cadangan, informasi dini dari PLN tetap dibutuhkan agar petugas dapat melakukan persiapan secara optimal ketika pemadaman listrik. Sementara Kepala Unit Transfusi Darah UTD PMI Kabupaten Kediri, Dr. Arin Istiani mengatakan ketersediaan darah untuk kebutuhan pasien rumah sakit saat ini mencukupi.
6: Kalau kita ngitungnya satu hari kira-kira sekitar 50-an, jadi sekitar 30-50. Kemungkinan di penyakit dalam, Pak. Biasanya HD, yang rata-rata banyak itu HD, hemodialisa, cuci darah. Dari rumah sakit yang meminta untuk setiap pasiennya itu kepada kami.
4: Triatmono berharap pihak PLN dapat memberikan informasi lebih awal jika terdapat pemadaman aliran listrik sehingga potensi gangguan operasional dapat diminimalisir. Jika pemadaman mendadak dan genset milik PMI terjadi kendala, maka dapat mengakibatkan kerusakan darah pada penyimpanan atau blood bank karena darah sangat penting untuk menyelamatkan jiwa pasien. PMI Kabupaten Kediri juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan, termasuk dalam menjaga standar penyimpanan darah agar tetap aman dan sesuai prosedur. Heri Susanto melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hasil tersebut juga menjadi motivasi bagi tim nasional sepak bola negara Asia untuk bersaing di level tertinggi. Oni Arianto melaporkan.
8: Kemenangan telak Jepang atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026 menjadi bukti perkembangan kualitas sepak bola Asia. Hal tersebut dinilai semakin mengangkat reputasi negara-negara Asia di panggung sepak bola dunia. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo Senin siang mengatakan keberhasilan Jepang menunjukkan standar permainan sepak bola Asia terus meningkat. Menurutnya kekuatan sepak bola dunia saat ini tidak lagi hanya didominasi oleh negara-negara Eropa.
9: Standar kualitas sepak bola Asia mengalami perkembangan. Orang Indonesia juga bisa ikut bangga, Mas. Arab Saudi kan kalah lawan timnas Indonesia bermain di Senayan, di Gelora Bung Karno. Dan juga membuktikan bahwa sebenarnya kualitas sepak bola kita pun akan ikut terdongkrak walaupun dalam asumsi yang banyak lawan Arab Saudi bisa mengalahkan sepak bola dunia, dia bisa mengambil poin. Sebenarnya Indonesia berandai-andai kalau lolos kan masih punya peluang juga itu, Mas. Ini kalah Jepang memang sudah levelnya kan, kita saja mengakui kita kalah telak dari Jepang. Memang levelnya Jepang sudah level-level di papan atas Eropa.

0: Prasetyo menilai capaian Jepang juga memberikan dampak positif bagi negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Menurut Sidik Prasetyo, keberhasilan tim-tim Asia di Piala Dunia turut memperkuat keyakinan bahwa kualitas timnas Indonesia juga mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari kemampuan Indonesia bersaing dengan sejumlah negara kuat di kawasan Asia. Oni Arianto melaporkan.
1: KONI Jatim menerapkan standar rekrutmen atlet serta pembinaan yang lebih terukur. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: KONI Jawa Timur menegaskan bahwa proses rekrutmen atlet dilakukan melalui sejumlah jalur yang telah ditetapkan. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan setiap atlet yang dinilai memiliki kemampuan akan mengikuti tahapan seleksi sebelum masuk dalam program pembinaan. Menurut Nabil, saat ini proses yang dilakukan adalah identifikasi dan rekrutmen di internal masing-masing cabang olahraga. KONI Jawa Timur berfokus pada membina atlet yang sudah berprestasi, sementara yang belum juga masih mendapatkan pembinaan melalui pengurus cabang olahraga. Pihaknya menjelaskan bahwa sistem pembinaan atlet akan berjalan secara berkelanjutan melalui mekanisme promosi dan degradasi. Angka tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian prestasi Jatim pada ajang olahraga nasional mendatang.
3: Pada itu rekrutmennya ada 4 proses. Satu melalui PT, kedua melalui KONI Kabupaten Kota, ketiga melalui Asprof, keempat adalah individu. Jadi masing-masing kalau sudah punya kemampuan dan tetap kita rekrut tentu melalui tahap-tahap. Nah hari ini yang dilakukan oleh si Jatim sama Bapak melakukan sebuah identifikasi rekrutmen tentu di internal mereka dan ini menjadi bagian dari keinginan kami. Jadi kita itu membina yang berprestasi, yang belum berprestasi dibina oleh Pengprov. Nah sekarang dilakukan pembinaan ini tentu ada nanti promtekan di sini. Ujungnya adalah bagaimana kita punya prestasi yang lebih baik dari pon-pon sebelumnya. Dan keyakinan itu selalu ada.
2: Nabil juga menambahkan jika optimisme tersebut didukung oleh aktivitas kompetisi olahraga yang terus berkembang di berbagai daerah. Menurutnya tidak ada daerah yang vakum sehingga potensi atlet baru terus bermunculan. Selain memperkuat pemilihan atlet, KONI Jawa Timur juga melakukan pengukuran prestasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
4: Demikian info olahraga.
1: Dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau tadi kita sempat jeda begitu ya untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Irak dari Stadion Philadelphia karena gangguan cuaca begitu ya. Jeda cukup lama sehingga kita juga manfaatkan untuk bisa menghadirkan sejumlah informasi, dan sekarang kita akan bersama-sama kembali untuk mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026.
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: NP dan Bung Yanto. Silakan.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Al-Hamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan Doski, masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini. Ke depan yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis melalui kali ini Manukone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari Irak kali ini. Olise meliak-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Kone, alirkan lagi ke tengah kali ini kepada Rabiot, masih Perancis tengah lagi. Kone bermain 1-2 bersama Olise, sodorkan ke sebelah kiri kali ini ada Lucas Digne, bermain 1-2 tadi maksudnya Mbappe melewati dari hadangan Zaid Tahsin, tapi masih kokoh tadi Zaid, lempar ke dalam cepat kali ini Prancis dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kanan ada Dayot Upamecano, arahkan ke sebelah kanan kali ini Dosman Umbele, masih dibantu kali ini oleh Jules Konde, alirkan lagi ke belakang, masih terus kali ini Dembele mencoba menyergap lagi dari sebelah kanan, coba lewati satu pemain tapi lebih memilih oper ke tengah lagi kali ini tadi William Saliba, arahkan ke sebelah kiri kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola, kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah, ada lagi satu pemain dari Prancis yaitu Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes, kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri, alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes, terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes, alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi, kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis, mana itu sebelah kiri tadi maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu